0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Ci?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya dak.
2: Yo, mana pernah kami belanja online, kok, Ci? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Ci.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lagi ini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok naha. Adem lah, dasar kamu aja iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya udah papo kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, pade. Kasih tau kawan kamu tuh ya, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, kayak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu udah berubah-ubah juga.
2: Kan dari dulu cek itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas kita.
2: Oke, gaskan, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu Sepul, Ermer, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Apple sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Belum, Pak. Saya ke situ, Pak.

0: dan telepon dari Saiful kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknya lagi sakit keras.
1: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
0: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saifulnya langsung pergi keluar. Nah, tak lama dapat kabar ada kecelakaan. Ternyata Saiful ko salah satu korbannya, man.
1: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
0: Kini lagi dioperasi, kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
1: Oh, tenang, jangan mikir cek itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saiful elok-elok aja kini kondisinya.
0: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saiful udah ngapok-ngapok.

0: Jarod, Herman,
1: iya Bul,
0: gue minta maaf nian yo, minta maaf nian kayak sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah Bul, jangan ngomong dulu, istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu Bul.
0: Saya inget nian dulu tuh. Siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak saya kok, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, Mbak mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya mau tajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah saya kira kalau saya ngota cem tu orang-orang lagi segan kayak saya nak berkawan kayak saya. Siapa pulo yang tak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae, saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah Bul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya, baru kelak kita nengok mak.
2: Yo Bul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: PRU FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
1: Produa.
3: Oke, teman Produa, ternyata setetes informasi dari tubuh kita itu bisa membantu mengungkap banyak hal tentang siapa diri kita sebenarnya. Nah, salah satunya lewat tes DNA ya, karena tes DNA ini materi genetik yang menyimpan informasi biologis dalam tubuh kamu. Jadi pemeriksaannya ini bisa digunakan untuk membantu mengetahui hubungan biologis, mengidentifikasi seseorang dalam kasus forensik, dan mendukung penelitian medis juga, teman Produa. Dan yang kita tahu kayak di film-film ya, DNA ini bisa diambil dari usapan bagian dalam pipi, jadi nggak selalu harus lewat darah ya, bisa juga lewat rambut dan lain-lainnya.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: 105,1 Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: PRU FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
4: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
5: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
4: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
5: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
4: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
5: Oh my God. Ki, 5 juta rupiah.
4: Kan?
5: Serius?
4: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
5: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
4: Udahlah.
5: Serem gak sih?
4: Biarin aja lah.
5: Takut.
4: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
5: ya
4: sekarang.
5: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
4: Ra.
5: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
4: Jangan disentuh HP-nya.
5: Matiin.
4: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
5: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
4: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
5: Enggak.
4: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
6: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
4: Tunggu.
6: Sekarang, giliran Anda yang
4: apa?
6: Menjadi konten selanjutnya.
4: Hah? Enggak. Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki, Ki.
4: Enggak.
5: Ki, bangun, Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
1: ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Prodiwa, kalau kamu mau tahu kalau nama kamu atau keluarga tercatat sebagai penerima Bansos 2026, ini gampang ya, nggak perlu bingung atau buru-buru datang ke kantor, karena kamu bisa cek langsung lewat HP ya. Yang pertama, caranya buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id, terus kamu masukin 16 digit NIK kamu sesuai KTP ya. Terus ada isi kode verifikasi, lalu tekan tombol pencarian data. Nah, nanti informasi yang tersedia akan muncul sesuai data pemerintah, teman Produa. Nah, kalau datanya belum ditemukan atau tidak sesuai, kamu bisa banget menghubungi pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat untuk meminta penjelasan. Dan ingat sekali lagi, gunakan situs resmi yang tadi Tata udah sebutin, cek bansos.kemensos.go.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain. Grass all rolled down. I was younger then. Take me back to when

0: kamu harus tahu. Salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, cuaca lagi panas-panasnya tapi aktivitas tetap jalan terus ya. Jangan sampai kehilangan cairan lebih cepat saat terpapar panas. Dan teman Pro2 BMKG menyebutkan kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia pada 13 sampai 19 Oktober 2026. Nah, supaya kamu tetap fit, jangan tunggu haus dulu buat minum air putih. Dan pastinya kalau bisa kurangi aktivitas yang berat-berat saat matahari lagi di atas kepala banget ya. Dan cari tempat teduh kalau udah mulai kepanasan banget, nggak kuat lagi.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke

0: sama Bapak.
1: Oh, passwordnya. Ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar. Kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps. Harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
0: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro2 FM. Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2. I was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her cage.

0: Bentar-bentar. Jangan diminum dulu ya.
1: Nah, kan?
2: Buat konten lagi, Nay.
0: Ya iya dong. Kan lumayan buat stok konten.
1: Ribet nih si paling influencer. Tapi kayaknya seru ya, Nay, jadi kamu.
0: Kok gitu, Za?
1: Iya, kerja dari mana aja. Nongkrong terus. Followers banyak. Aku kalau buka Instagram, isinya orang sukses semua. Kadang bikin minder.
2: Instagram itu cuma etalase, Za. Nampilin yang bagus-bagus doang.
1: Tetap aja, aku sering mikir, apa aku yang kurang kerja keras ya? Nah, lihat nih postingan Naya. Belum 5 menit aja udah rame.
0: Itu sih algoritmanya lagi baik-baik aja sih, Za. Kadang sepi juga kok. Lagian nyari uang di media sosial tuh, kadang gak seenak itu, Za. Akhirnya pulang. Lumayan nih. Engagement-nya naik. Hah? Tagihan pay letter? Udah jatuh tempo, aduh. Mana tagihan internet lagi? Duh, tagihan apa lagi udah ini? Halo, Assalamualaikum Pak Ardi.
3: Waalaikumsalam, malam Mbak Naya. Maaf ya, ini pembayaran proyeknya masih tertunda.
0: Loh, jadi pembayarannya kapan Pak?
3: Mungkin minggu depan ya.
0: Aduh Pak, tapi saya juga harus bayar kebutuhan Pak. Kan di perjanjian kerjasama harusnya hari ini dong cair.
3: Mbak Naya sabar dulu. Karena semua lagi kena efisiensi nih, termasuk juga kami. Minggu depan saya kabari lagi ya. Selamat malam.
0: Duh, gimana nih mau sabar? Tagihan kan gak pernah sabar ya. Jatuh tempo semua ini, aduh.
1: Nay, video mau Nay. Happy loh.
0: Yang mana, Za?
1: Yang motivasi itu loh, yang bilang semua tergantung seberapa keras kamu berusaha. View-nya hampir 100.000. Wah, keren banget.
2: Keren ya?
1: Iya dong.
2: Kalau ternyata orang yang ngomong itu lagi nggak baik-baik aja, gimana?
1: Maksudnya gimana?
2: Nggak semua yang tampil kuat itu benar-benar kuat loh, Din. Apa?
0: Udah dong. Enggak, aku capek lihat kamu pura-pura kuat terus. Jangan sekarang ya.
2: Terus kapan? Kamu bilang hidup kamu baik-baik aja. Padahal enggak. Kamu bilang proyek lancar. Padahal klien belum bayar.
1: Serius?
0: Din, cukup ya.
2: Yang bikin aku sedih, kamu ngajarin ribuan orang soal semangat hidup. Tapi kamu sendiri nggak pernah berani bilang kalau kamu lagi kesulitan.
0: Karena aku malu, Din. Aku malu kalau orang tahu aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku malu, Din, kalau dianggap gagal.
4: Kamu kenapa, Nay?
0: Aku marah, Kak, sama Dina.
4: Karena dia jujur.
0: Aku tuh capek, Kak. Aku selalu mikir apa yang harus diposting, apa yang harus ditunjukkan, dan apa juga yang harus disembunyikan.
4: Naya, orang yang sayang sama kamu gak peduli fitmu estetik atau enggak, postinganmu FYP atau enggak. Mereka peduli kamu baik-baik saja atau enggak. Dina cuma mau ngingetin kamu, kalau kamu lagi susah, minta tolong, Nay. Gak usah pura-pura kuat terus.
0: Halo teman-teman, terima kasih ya yang sudah gabung malam ini. Aku mau ngajak ngobrol sedikit nih soal konsisten dalam berkarya. Kalau menurut aku sih, sesulit apapun keadaan kita, yang penting tetap fokus sama tujuan.
5: usaha gak bakal mengkhianati hasil kok. Siapa sih?
6: Nay? Nay ya?
0: Iya, sebentar Pak.
6: Maaf ya Nay, saya datang malam-malam. Tapi saya sudah cari kamu beberapa hari ini tapi gak ketemu. Kamu kemana sebenarnya?
5: Pak, nanti aja ya Pak.
6: Nantinya kapan? Saya cuma mau kepastian. Tunggakan kos kamu sudah 2 bulan itu belum dibayar. Jadi gimana nih?
5: Pak, sabar ya Pak ya.
6: Saya udah kasih waktu sama kamu. Kalau kamu memang belum ada uang, ya bilang dong, jangan menghindar. Saya kan bingung sama kamu.
5: Saya nggak menghindar, Pak.
6: Lalu kenapa kamu susah saya hubungi? Berapa kali saya telepon tapi kamu nggak pernah angkat.
0: Ya Allah, lupa lagi matiin lift. Lift saya masih nyala.
6: Kamu lagi lift ya, Nay? Maaf, saya nggak tahu. Saya nggak ada maksud untuk bikin kamu malu saat live.
5: Nggak apa-apa, Pak. Mungkin memang sudah waktunya orang tahu. Lagian, saya yang salah, Pak. Saya yang nunggak bayar kos. Maaf ya, Pak, ya. Fee kerjaan saya juga baru cair minggu depan, Pak. Nanti saya bayar ya, Pak, ya.
2: Nay, aku bawain nasi goreng nih.
1: Aku bawain jus jeruk, Nay.
5: Eh, kalian. Aku malu banget, guys. Semua orang tahu sekarang. Aku takut. Sampai gak berani buka Instagram. Gak berani ngecek follower. Gak berani juga bikin konten. Gimana kalau orang gak percaya lagi sama aku?
2: Aku ngerti, Nay. Tapi kamu gak bisa terus hidup penuh kepura-puraan kayak gini. Real aja. Yang mau follow, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa lah. Masalah kerjaan, ada aja nanti jalannya, Nay.
1: Betul, Nay. Lagian, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting mulai sekarang, posting yang real-real aja. Gak usah tutupin keadaan yang sebenarnya.
7: Naya akhirnya memberanikan diri membuka Instagram. Ratusan komentar memenuhi layar. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, ada yang bertanya. Tapi ada juga yang menulis, terima kasih karena akhirnya jujur. Di luar sana dunia terus bergerak, feed terus diperbarui, story terus berganti, orang-orang terus berlomba terlihat bahagia. Namun untuk pertama kalinya, Naya tidak sedang memikirkan apa yang ingin dilihat orang lain. Mungkin kita pernah menjadi Naya. Atau mungkin kita pernah menjadi Reza. Membandingkan hidup dengan potongan-potongan cerita yang kita lihat di layar. Padahal tidak semua senyum berarti bahagia. Tidak semua pencapaian berarti baik-baik saja. Dan tidak semua orang yang terlihat kuat sedang benar-benar kuat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

dia teman Pro2 105,1 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, udara yang kelihatan biasa aja ya, tapi ternyata tetap perlu diwaspadai karena kita ketahui bahwa kualitas udara di Bengkulu ini sempat menurun ya, akibat kabut asap karhutla dari provinsi-provinsi tetangga yang terbawa angin ya, terutama untuk saat ini bisa terlihat. Nah, kalau polusi meningkat ya teman Pro2, kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ya, dan jangan lupa kalau kemana-mana untuk gunakan masker saat diperlukan, dan yang pasti teman Pro2 tutup jendela rumah kalau udara di luar kurang baik. Jadi jaga kesehatan supaya aktivitas tetap nyaman. Barengan sama video teman Pro2 untuk santai siang kali ini sampai jam 3 sore.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa nih yang lagi, yang dari pagi udah sibuk kesana kemari ya, kerjaan numpuk, tapi tetap harus semangat. Ya semangat ya teman Pro 2, harus semangat. Aku tahu banget ya, menjalankan aktivitas itu tidak selalu mudah ya teman Pro 2. Memang ada kalanya kita capek, pengen istirahat, atau kita itu sekedar pengen narik nafas sebentar gitu ya. Dan gak apa-apa kok, kamu gak harus selalu kuat setiap waktu ya. Yang penting jangan lupa apresiasi buat diri sendiri, karena kamu udah berusaha sejauh ini teman Pro 2. Nah sekarang ya, ini waktunya kamu untuk bisa sedikit meregangkan otot-otot atau saraf-saraf kamu setelah berapa jam nih kamu baru memulai aktivitas ya. Lagu Bastian Lelah tadi ya, semoga bisa jadi teman buat kamu juga yang lagi berjuang untuk hari ini ya teman Pro 2. Tetap semangat semuanya, tetap temani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pilih aja kamu untuk gabungan di gelaran Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu-lagu anak negeri, lagu mancanegara, atau kamu mau request lagu-lagu K-pop, boleh lah ya teman Pro 2. Aku tunggu nih di WA kita ya, di 0811-73-22330. Atau kamu bisa gabungan lewat live TikTok kita. Kita juga udah on air ya, udah live di live TikTok ya Pro 2. Kamu bisa nyapa-nyapa aku juga nanti, cek. Pengen banget disapa, ya iya dong. Ya udah teman Pro 2, kalau gitu kita simak dulu yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

ya, featuring Andi Rianto lewat Sumpah Mati yang sudah temani kita untuk siang hari ini hingga pukul 10 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk kalian semuanya, teman Pro 2 yang sudah pada request, tenang aja, lagunya pastinya bakal aku puterin, tapi bersabarlah ya, karena kalian bisa lihat komen-komennya udah banyak banget yang request. Dan untuk yang di Wawa kita nih, teman Pro 2, sudah ada juga ya, aku bacain satu-satu. Selamat siang buat Mina C, request lagu Sumpah Mati Selina Grace, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak ya. Terus ada lagi, hai kak, aku DB dari fans Sabrina Leanor, request lagu Sabrina Leanor selesai ya kak, makasih kak. Oke, terus ada, halo Min, isi request lagu Sabrina Leanor selesai ya, makasih banyak. Hai hai pemirsa Pro RRI, apa kabar semuanya, sehat? Penyiarnya sehat apa enggak? Alhamdulillah sehat ya. Ya udah, request lagu aja dari Judika yang judulnya Mapala, terkhusus untuk timnya Kalong. Oke. Terus ya itu aja ya teman Pro 2 ya. Sementara tadi lagu Sabrina Leanor yang selesai sama Selina Grace baru banget kita puterin ya. Mudah-mudahan kamu denger ya, untuk fansnya Sabrina Leanor dan fansnya Selina Grace ya. Kali ini teman Pro 2 kita balik muterin ya lagu-lagu berikut, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Si video teman-teman Pro 2 di Santai Siang untuk hari ini ya. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang sudah ikut bergabung ya, request lagu-lagu yang kalian pilih gitu untuk siang hari ini. Dan mudah-mudahan terhibur sama semua lagu-lagu yang udah video hadirkan ya. Tapi yang belum sempat video puterin, sabar aja karena waktu kita masih lama teman Pro 2. Selamat siang aja semua buat teman Pro 2 yang saat ini lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan gak bosan-bosan kayaknya dia selalu ngingetin kalian untuk pakai masker kalau kalian punya kegiatan yang cukup lama di luar ya teman Pro 2. Terus ya jangan lupa untuk minum air mineral. Nah itu ya supaya tetap terhidrasi karena cuacanya tuh kering banget ya teman Pro 2, jadi kita harus sering-sering minum air mineral ya. Air putih deh, air putih ya. Kalau gak tahu air mineral apaan sih kak. Udah mau jam 11 juga, artinya sebentar lagi juga udah mau masuk jam makan siang. Boleh lah kalian kalau ada pilih-pilih menu apa, kira-kira makan siang apa sama apa gitu ya. Jangan lupa pilihnya ya, gak usah terlalu lapar mata ya. Nanti ujung-ujungnya malah gak kemakan teman Pro 2. Oke? Terus temani kami di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, satu lagu milik Badai Suara terbuang dalam waktu ya, yang sudah temani kita hingga pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kamu pernah gak sih kamu ngerasa waktu itu terus berjalan tapi kayak ada sesuatu yang mungkin masih tertinggal di masa lalu? Cia, sedap banget. Misal kalau saatnya kamu disuruh membalikan waktu gitu ya teman Pro 2, kira-kira kamu akan memutar waktu kamu di umur keberapa teman Pro 2? Lagu terbuang dalam waktu ini bisa dibilang ngajakin kita buat menyelami lagi ya perasaan tentang waktu, tentang kenangan, tentang hal-hal yang mungkin belum selesai dalam hidup kamu. Nah kalau kamu sendiri ada gak nih kenangan yang sampai sekarang kayak masih sering terlintas gitu di pikiran kamu? Mantan kah? Cih. Boleh dong ceritain sambil merenung tipis-tipis ya. Kita sudah nikmatin tadi lagu Bara Suara. Dan buat kalian yang siang hari ini baru aja gabung di Pro 2, Bida mau ngajakin kalian lagi nih buat untuk bisa bergabung lewat WA kita di 0811732330 atau lewat live TikTok kita ya teman Pro 2 di @pro2bengkulu ya. Karena belum ada lagi ya yang ikut gabung sama kita di sini. Jadi aku mau langsung aja puterin lagu miliknya Drive, Mahalini dan juga Naif.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau

0: Sahabat, kebakaran hutan dan lahan akan berdampak pada musnahnya ekosistem dan musnahnya flora fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Tidak hanya itu, asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan asma. Kebakaran hutan menyebabkan hutan menjadi gundul. Ketika musim hujan, hutan tidak mampu untuk menampung cadangan air. Dan ini dapat menjadi faktor bencana lain, seperti tanah longsor dan banjir.
1: Tips buat kita semua untuk menghindari kebakaran hutan. Jangan melakukan aktivitas pembakaran ketika musim kemarau dan cuaca berangin. Jangan membuang puntung rokok pada rumput dan semak-semak di lokasi yang rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Dan pastikan api padam setelah melakukan pembakaran lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mencatat luas total area indikatif kebakaran hutan per Juli 2019 mencapai 135.747 hektar, terdiri dari 104.746 lahan mineral dan 31.002 lahan gambut. Dipastikan 99% karhutla disebabkan faktor manusia, baik itu kesengajaan maupun kelalaian.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Ah ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 segera kami kemenangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
4: Teman terbaik.

Teman Pro 2 ada satu lagu miliknya Boys Like Girls featuring Taylor Swift ya, lewat lagunya Two Is Better Than One ya. Dan Pindah punya informasi nih seputar BGN ya, Teman Pro 2, Badan Gizi Nasional ya. Ya, sekarang udah mulai ada beberapa sekolah yang menerapkan pakai sistem prasmanan ya, Teman Pro 2. Wah, kalau bisa ambil makanan sendiri sih, bahkan punya kesempatan buat nambah porsi gak sih? Badan Gizi Nasional itu menargetkan 1.000 sampai 5.000 SPPG menerapkan sistem ini pada akhir 2026. Dan untuk saat ini uji coba masih berjalan di 62 SPPG ya, Teman Pro 2. Selain makanan lebih hangat dan segar, siswa juga belajar ngantri, sabar, dan juga mandiri. Tapi perluasan program ini tetap menunggu hasil evaluasi dan kesiapan sekolah. Seru juga sih ya, udah kayak sekolah-sekolah di luar ya, kayak di Korea, di Jepang gitu ya, Teman Pro 2. Kalau kamu setuju gak yang kayak gini? Aku sih jujur lebih setuju sih yang kayak gini ya. Jadi tapi harus makanannya harus disiapinnya emang pas lagi hangat-hangatnya gitu. Tapi kalau udah dimasak dari sebelum-sebelumnya, terutama sayur ya. Kalau lauk-pauk mungkin masih bisa, yang goreng-gorengan itu mungkin masih bisa dibuatnya dari, katanya sih aku dengarnya buatnya dari jam 3 pagi kan. Nah, cuman kalau sayur kan enak.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Lila, lewat lagunya Lebih Dari Bintang yang sudah temani kita untuk siang hari ini. Dan satu informasi seputar kuliner ya, teman Pro 2. Kita masih membahas mengenai kabar dari MBG ya, MBG. Mulai 1 November 2026, susu itu direncanakan kembali hadir dalam program MBG ya. Jadi kemarin itu sempat dihentikan ya karena sesuatu dan lain hal ya, seperti yang kalian tahu ya teman Pro 2. Dan saat ini Kepala BGN Sudaryono menyebut 80% pasokan susu itu harus berasal dari peternak lokal. Jadi bukan cuma mendukung pemenuhan gizi anak sekolah aja, namun kebijakan ini juga diharapkan bisa mendorong peternak lokal makin berkembang teman Pro 2. Wah, kalau program ini berjalan sesuai rencana ya, manfaatnya itu bisa dirasakan sama anak sekolah sekaligus peternak Indonesia. Nah, siap-siap aja nih teman Pro 2 ya, untuk mendapatkan susu segar dari susu sapi ya. Enak banget itu tuh teman Pro 2 ya. Pida udah dulu sampai 6 tahun deh kayaknya nyobain itu susu segar asli teman Pro 2 tanpa ada, mungkin ada tambahan gulanya sedikit ya, nggak banyak, dan itu enak banget, segar banget, apalagi kalau pakai es, iya enak banget, jadi pengen lagi nyobanya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota, membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
5: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
6: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
5: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya, dak?
6: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
5: Makonyo, giatlah kerja tuh. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
7: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
5: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
7: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
5: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok naha. Adem lah, dasar kamu aja iri, adem lah.
6: Sudah man, sabar man. Saya udah papo kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
5: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh ya, jangan iri.
6: Man, ngapo tadi ngegasnya, kayak Saipul?
7: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu udah berubah-ubah juga.
6: Kan dari dulu cek itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
7: Ya tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
6: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
7: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
6: Oh iya.
7: Gas, gitu.
6: Oke, gaskan, Rat, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella, Pak. Saya ke situ, Pak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas iPhone-nya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful gini, Rod? Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknya lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir maknya sehat aja selama ku.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saifulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saiful ke salah satu korbannya, Man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi, kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, Man.
5: Tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saiful elo-elo aja gini kondisinya.
4: Ayo, Man. Semoga elaman ya. Saiful udah ngapo-ngapo.

0: Rod, Jarod, Herman.
1: Ya, Bol.
0: Gue minta maaf nih, Yan, yo. Minta maaf nih, Yan, kayak sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bol. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu, Bol.
0: Saya inget nih, Yan, dulu tuh. Siapa kamu, man, main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak, kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna, memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya mau tajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai, dah saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya, nak berkawan kek saya, siapa pulo yang nak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian, sampai saya dapat kabar mak saya umurnya dak lama lagi, dak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae, saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki ambo.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya tentunya di gelaran info olahraga untuk hari ini ya. Dan teman Pro 2, sebanyak 103 atlet Indonesia itu sudah tiba di Nagoya untuk berlaga di Asian Para Games 2026. Total ada 210 personil yang memperkuat merah putih di 12 cabang olahraga. Namun menariknya pasangan Leani Ratri Oktila dan juga Hikmat Ramdhani jadi andalan di para bulu tangkis. Jadi mereka siap untuk berjuang meraih prestasi terbaik ya. Untuk babak kualifikasi para bulu tangkis dan juga para tenis meja itu dimulai 16 Oktober. Jadi kita dukung perjuangan atlet Indonesia di Asian Para Games 2026, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 pukul 13 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, dan satu informasi olahraga ya sebelum kita beralih ke informasi seputar entertain ya. Nah, teman Pro 2, Aprilia ya, ini mengenai persaingan MotoGP yang makin panas ya. Jadi tim Aprilia ini mulai mempertimbangkan instruksi tim demi memperbesar peluang juara dunia MotoGP 2026 ya. Saat ini Jos Martin memimpin klasemen, unggul 2 poin dari Marc Marquez, sementara Marco Bezzecchi itu ada di posisi ketiga. Meski begitu, Aprilia masih memberi kebebasan kepada kedua pembalapnya, tapi kalau persaingan makin ketat, bukan gak mungkin strategi tim segera diterapkan ya, teman Pro 2. Nah, makin menarik untuk ditunggu siapakah yang bakal menjadi andalan Aprilia. Kita tunggu saja, teman Pro 2 ya. Tetap di sini di Pro 2, teman terbaik kamu.

datang dari pengusaha kecantikan Martha Tila Artama Pro2. Dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun ya. Martha dikenal sebagai sosok yang memadukan tradisi kecantikan Nusantara dengan produk modern, sekaligus memperkenalkan kekayaan alam Indonesia lewat industri kecantikan. Kepergiannya meninggalkan jejak inspirasi bagi dunia kecantikan tanah air, dan tentu bagi kita ya yang pernah mendengar Sari Ayu Martha Tila Ar. Jadi mungkin kalian juga merupakan para pengguna ya dari produk kecantikan tersebut. Kami turut berduka. Selamat jalan Martha Tila Ar.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 안 주호진 씨가
5: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
6: Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
7: Nih, pakai simpati aja.
5: Hah? Simpati?
7: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
7: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nak, sarapan dulu nak, nanti keburu dingin.
1: Iya, Bu.
2: Ayah berangkat.
0: Hati-hati di jalan ya.

0: tinggal serumah, tapi rasanya seperti dua orang asing. Ayah selalu sibuk dan aku selalu saja menunggu. Ya? Aku keterima kerja ya di luar kota.
1: Kapan?
0: Bulan depan.
1: Kenapa jauh-jauh?
0: Ini kesempatan bagus ya.
1: Di sini juga bisa.
0: Percuma aja gue di sini, gak pernah didengar.
1: Ayah kerja siang malam kan buat kamu.
0: Aku gak minta uang ayah. Aku cuma butuh ayah tanya, apa kamu baik-baik saja?
1: Ayah pikir, selama kamu di rumah, kamu aman, nak.
0: Aku memang di rumah ya, tapi aku merasa sendiri.
1: Ayah tidak pandai bicara, nak. Ayah takut. Kalau terlalu dekat, ayah gagal melindungimu.
0: Aku tuh cuma ingin ayah dengar.
1: Ayah selalu mendengar. Hanya tidak tahu caranya menjawab, nak.
0: Aku pergi bukannya benci ya. Aku pergi karena ingin tumbuh.
1: Kalau begitu, bolehkah ayah mengantar kamu nanti, nak?
0: Boleh ya.
1: Telepon ayah kalau lelah ya.
0: Iya ya, terima kasih ya.
2: Kadang bukan jarak yang memisahkan, tapi kata-kata yang tak pernah diucapkan. Karena kadang yang paling sulit adalah berbicara jujur pada orang yang paling kita sayangi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggut, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cak mano iko? Haris kok udah angke pulo? Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah. Apa nak, mama cuma nak nanyo, libur akhir bulan kelak Rika balik ke Bengkulu tidak? Mak kangen nak. Sekalian kalau sempat antar mak kontrol ke rumah sakit bisa tidak?
1: Aduh mak, akhir bulan Rika deadline proyek besar, kan ada Bang Aris di Bengkulu. Bang Aris kan dekat, cuma di Nusa Indah. Minta antar Bang Aris bae lah mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pula, dak. Ya udah, dak apa-apa, nak. Jangan lupa makan yo. Kesehatan dijago.
1: Iya, Mak. Iya. Udah dulu ya, Mak. Bos Rika udah manggil. Dah, Mama.
0: Ya Allah, perinian aduh kok. Haris. Coba mak telepon lagi lah Haris kok.
2: Halo, mak. Ngapo telepon terus, mak? Haris kok lagi sibuk nih kan kini. Lagi bawa mobil pulo. Macet kini, mak. Nak jemput anak sekolah pulo. Kelak lah, mak.
0: Haris, bisa ke rumah sebentar dak, nak? Dado mak sesak nih ya, nak. Sore kok bisa dah, nak?
2: Mak, Aris kok baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah, mak. Cak mano Aris kok kanggut? Dak bisa mecah badan, mak. Ubi kemarin cak mano? Katong ambil ubi di puskesmas kemarin.
0: Udah. Tapi masih sesak dah dong, mak, kok, nak?
2: Lah, mak. Tahan dulu lah, mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin, mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak ya. Harus jalan dulu kok, Mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas sedikit bae, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, nak. Kalian sibuk kalau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu gak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cak mana kok?
1: Lah, terus ngapu abang gak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika aku di Jakarta, abang nih mikir, gak?
0: Enak nian kau mikir. Kau pikir gampang baik kok. Abang kerja juga, bukan kau aja. Anak dua, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Berasa tugas sekolah selesai ya. Emak tuh butuh dikawani Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa kece abang? Rika kok kerja bang di siku untuk bisa ngirim duit kayak mama. Ngapa jadi Rika yang salah? Harusnya kayak itu tuh bagi tugas. Abang tuh dekat kayak mama. Urus mama. Rika yang kirim duitnya. Masa urus mama sendirian aja abang nih ngeluh?
0: Ngeluh kece kau? Kau tahu dak Rika? Bulan kemarin siapa yang nungguin mama berobek? Siapa yang bolak-balik beli obek tuh siapa? Ambo Rika. Tapi kau di Jakarta siapa mano? Cuma tau beres tuh lah kau kan? Mama tuh ibu kita berdua Rika. Bukan ibu Ambo seorang.
1: Abang kok jahat dia ngomongannya. Rika tuh juga sayang kayak mama. Tapi Rika kok sibuk bang. Ngapa abang baca ini jahat dia ngomongannya.
0: Lah Rika, bukan sih itu maksud Ambo. Apa jadi Cak Iko? Ngapa pula lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau inget dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan, Rika. Nah, tapi ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini kok. Kita berdua tuh lah yang dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapo jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak! Mama! Mak, Aris kok, Mak. Aris balik, Mak. Mak, Mak, pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak, Mak, Mak, buka matunya, Mak. Mak, jangan cahiko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak, Aris salah, Mak. Ya Allah, badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mana, Rika? Badannya dingin, Ian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mana, kok?

0: Ma, bangun, Ma. Haris antar ke rumah sakit kini, Ma. Ma, Ida sibuk lagi, Haris, Ma. Ma, tolong, Ma, bangun, Ma. Ma, Haris janji ngawani Mama. Tolong bangun, Ma. Tolong ampuni dosa kami, Ma. Ma. Ma, bangun, Ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua dianggut masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Teman Pro 2, gak kerasa kebersamaan video menemani kalian menyisakan kurang lebih 5 menit lagi. Dan tentunya setelah ini Teman Pro 2 bakal ditemani sama Intan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria ya. Kalau gitu pindah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Sore Rabu 14 Oktober 2026 bareng aku Intan temani kamu sampai jam 8 nanti malam. Buat kamu yang sekarang tuh lagi di jalan, sekarang lagi macet-macetan atau sekarang tuh lagi berusaha keras menyelesaikan semua deadline-deadline itu, semangat. Bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Pro 2, semoga aja bisa bikin sore kamu lebih happy.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
6: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
6: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
5: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
7: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
8: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca. Yeay!

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pernah nggak ngetik sesuatu pas lagi emosi?
1: Ah, orang ini emang nyebelin banget. Kita doang dibilang bagus. Biaja kali, norak deh.
0: Awalnya cuma satu komentar, cuma beberapa detik. Tapi ternyata dibaca banyak orang. Yang kamu anggap cuma komen biasa, bisa jadi menyakiti orang lain. Bahkan bisa tersimpan, dibagikan, dan muncul lagi jauh setelah emosimu reda. Sebelum komentar, upload, atau share, coba berhenti sebentar. Baca lagi, tanya ke diri sendiri. Kalau ini dibaca banyak orang, gimana?
2: Jempolmu punya jejak, gunakan dengan bijak.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernah kepikiran gak? Kenapa batas waktu disebut deadline? Kalau diterjemahkan mentah-mentah, artinya kan garis kematian. Serem juga ya. Ternyata istilah ini punya sejarah yang unik loh. Kata deadline awalnya digunakan pada masa Perang Saudara Amerika untuk menyebut garis batas di sekitar penjara. Kalau tahanan melewati garis itu, konsekuensinya bisa sangat serius. Lama-lama, maknanya bergeser. Deadline akhirnya dipakai untuk menyebut batas waktu terakhir sesuatu harus diselesaikan. Jadi sekarang, deadline itu emang gak bikin mati. Tapi notifikasi tinggal 1 jam lagi kadang sukses bikin jantung olahraga sendiri.

Teman berdua, siapa nih yang kalau ngobrol tuh suka campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Gak masalah sih sebenarnya, tapi jangan sampai kita lupa bangga sama bahasa sendiri ya. Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 2026, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat makin mencintai bahasa dan sastra Indonesia. Tahun ini temanya Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Lewat momentum ini, masyarakat diajak menjadikan bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi juga identitas dan pemersatu bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pura II, pemerintah Kota Bengkulu sedang memperkuat program Satu Data Indonesia lewat rapat koordinasi tingkat kota tahun 2026. Tujuannya memastikan data dari setiap perangkat daerah itu akurat, lengkap, dan saling terhubung. Dengan data yang berkualitas, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi bukan sekedar banyak data, tapi juga harus benar dan bisa digunakan bersama. Beralih ke informasi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kota Bengkulu mencatat kuota calon jemaah haji untuk tahun 2027 mencapai 751 orang. Dari jumlah itu, 605 calon jemaah sudah menyiapkan dokumen administrasi, sementara 146 lainnya masih menunggu kepastian keberangkatan. Persiapan juga mencakup perekaman biometrik dan pemeriksaan kesehatan awal supaya proses keberangkatan bisa berjalan lancar. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relate sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relate juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
0: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa, sekarang kesibukannya kayak gimana?
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu, kenalin aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu kalau perannya di dunia karir gitu ya, tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan sebagainya gitu. Kalau ngomongin mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran dengar apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin dengar apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih, ini ya apa, lebih sering di TikTok gitu, share-share informasi tentang kesehatan mental dan sebagainya. TikTok aku di Putri Hafisyah. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
0: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
1: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
0: 1997.
1: Iya, 97 sampai 2012 ya, dan aku di antara rentang tersebut gitu.
0: Pertengahan.
1: Kayaknya Gen Z awal.
0: Gen
1: ya.
0: Gen Z awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
1: Ada.
0: Ada.
1: Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu. Oh, dan deg-deg juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi nggak apa-apa, cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya, karena bisa jadi kita nggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas, terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
0: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog gitu kan, kalau ada problem. Kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
1: Okay. ini sering, fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog, kalau stres kemana gitu ya?
0: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
1: Oke, okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya, jadi wajar kalau stres, cemas dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini, terus kami jadi tahu nih. Biasanya yang sering aku lakuin, aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satunya olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya aku konseling juga ke psikolog senior, Mbak.
0: Wow.
1: Fun fact-nya ya.
0: Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah nggak bisa bikin happy lagi, nggak bisa bikin tenang, ya udah, gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah, atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah. Kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi? Terus akhirnya sekalian ngambil profesi. Gimana tuh, Put?
1: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact-nya dulu, aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku, aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh psikologi tuh pelajari ini gitu ya. Tapi belum pernah mendengar ke psikolog atau dengar kata psikolog di sekitarku gitu. Dan pada akhirnya aku coba masuk, aku coba searching di jurusan itu, kayaknya pengen deh gitu mencoba untuk daftar gitu. Akhirnya waktu itu aku daftar S1 jurusan psikologi. Dan kemudian di waktu kuliah itu aku merasakan perbedaannya ke diriku sendiri gitu. Aku merasa perubahan. Waktu dulu aku tuh sebenarnya orangnya yang pendiam, yang kayak apa-apa tuh kayaknya mau ngomong di depan umum, aku berani juga, Mbak, gitu. Kemudian titik baliknya itu ketika aku mengambil jurusan psikologi, akhirnya aku seperti mempelajari diriku kembali gitu. Oh, Putri yang pendiam dulu tuh karena apa? Apa yang membuatnya kayak nggak berani untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi titik balik. Kemudian setelah itu aku break sebentar nih, aku nggak lanjut profesi ya, Mbak. Aku kerja dulu di layanan psikologi, di biro psikologi gitu lah di Yogyakarta. Nah, di sini aku mulai tertarik nih. Kayaknya aku pengen deh jadi psikolog waktu itu gitu kan. Nah, setelah itu di tahunku aku ingin mengambil, ternyata terjadi perubahan pendidikan. Kayak dulu kalau kita mau jadi psikolog masuk profesi itu mengambil magister profesi gitu. Namun untuk saat ini programnya berganti. Jadi ketika kamu ingin menjadi akademika kayak dosen, itu kamu mengambil magister science psikologi. Sedangkan kalau kamu ingin berprofesi sebagai psikolog, kamu mengambil pendidikan profesi gitu. Nah, itulah akhirnya pada 2024 program psikolog umum atau pendidikan profesi psikolog itu mulai diluncurkan kembali, aku jadi angkatan pertama.
0: Waduh. Ada bimbang-bimbangnya gak sih?
1: Kayak, ada tentunya.
0: Apakah emang ini jalan yang aku mau?
1: Wow, itu sangat sering kali aku rasakan ketika menjalani profesi itu, Mbak. Ketika menjalani profesi itu kan kita harus setahun itu di lapangan ya, Mbak. Jadi berpindah ke latar, dari latar satu ke latar lain, dari kasus anak ke dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Jadi karena pressure-nya juga cukup berat dan juga harus ngerjain laporan dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Jadi mulailah di situ saat-saat mempertanyakan diri gitu. Apa aku layak ya jadi psikolog? Apa aku mampu ya melewati pendidikan profesi ini gitu. Tapi karena ya banyak ya support, dukungan dari keluarga, teman, dosen dan lain sebagainya, akhirnya apa ya, energi-energi untuk melanjutkan, untuk berproses di pendidikan itu tuh ada gitu, sehingga bisa menyelesaikannya sampai akhir.
0: Ada kayak momennya banget gak, Put? Okay, walaupun berat, walaupun tantangannya banyak, aku yakin banget mau jadi psikolog.
1: Ada banget, Mbak. Ketika itu aku di latar kesehatan di rumah sakit jiwa, Mbak. Waktu itu cuma dikasih waktu sekitar 2 mingguan untuk mengambil kasus, 2 kasus di situ. Satu kasus panjang, satu kasus pendek gitu. Di situ aku bertemu dengan, kayaknya aku kliennya ini aja yang akan kupilih gitu. Tapi waktu itu aku pertama dekati dia, dia jawabannya sangat-sangat pendek. Kayak aku tanya apa gitu, dia akan jawab ya, tidak, geleng-geleng. Dan itu tuh terjadi sampai hari ketiga aku di situ gitu, Mbak. Itu kan waktunya cuma 2 minggu, terus aku harus mengambil kasus untuk mengambil alat tes dan sebagainya ke dia gitu kan. Tapi di 3 hari itu aku udah merasa kayak, ya Allah, kayaknya aku ganti aja apa ya gitu, karena aku udah merasa kayak gitu. Terus ke hari keempat di hari itu dia mampu menceritakan banyak hal ke aku gitu, Mbak. Itu aku di sisi lain, aku kayaknya belum menggunakan teknik yang aku pelajari di kampus yang wow gitu ya untuk dia gitu, tapi waktu itu dia mau menatapku dan mau bercerita kepadaku. Di situ aku merasa kayak, oh kalau orang udah seperti ini berarti dia merasa aman ya untuk bercerita kepadaku gitu.
0: Hatinya sudah disentuh. Hey teman-teman yang di TikTok, kalau pengen tanya-tanya boleh loh seputar kesehatan mental. Kalau kamu kayak ada yang mengganggu pikiran dan mungkin kapan ya butuh ke psikolog gitu, apakah nunggu udah kayak bebannya berat banget atau sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja tuh boleh? Boleh nih, kamu bisa klik aja di sini di TikTok @pro2bengkulu. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Putri ya. Terus gimana tuh pas kuliah, ada gak momen-momen yang kayaknya berkesan banget ngebentuk kamu yang sekarang juga?
1: Iya, pastinya banyak ya Mbak. Kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan tingkat ekonomi lain sebagainya berbeda gitu. Dan waktu itu aku ngelihat satu hal yang kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu seringnya tuh itu tentang individu ya, masalah sebuah individu gitu. Dan pada saat itu aku lagi di latar pendidikan ya Mbak, di sekolah SMP-nya itu sekolah negeri di Jakarta yang letaknya itu di daerah Tanggul gitu Mbak. Jadi situ ada Tanggul terus ada sekolah, tapi ya cukup di kota gitu. Nah pada saat itu aku melihat bertemu dengan salah satu siswa yang itu jadi klienku, permasalahannya permasalahan perilaku di sekolah. Ya kemudian aku melihat juga kan di situ aku juga harus wawancara orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Dan aku melihat di sini bahwa kesehatan mental itu nggak selalu tentang individunya Mbak ternyata. Jadi kesehatan mental itu juga menyentuh pada sistem kita, sistem bagaimana negara ini, dan juga lapisan-lapisan terluar gitu. Jadi individu itu dibentuk dari lapisan keluarganya, lingkungannya, kemudian yang paling gede ya sistem negara ini, bagaimana bisa menjahterakan masyarakatnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak flashback kembali bahwa dan juga ini juga sharing sama mentorku dulu waktu aku kerja, kita tuh kalau ngomongin psikologi, ngomongin kesehatan mental, nggak selalu tentang cuman bahas masalah individunya, tapi kita juga harus memperjuangkan bagaimana sistem negara kita itu mampu menyejahterakan masyarakatnya.
0: Berat ya. Apakah negara mampu memberikan rasa aman atau tidak?
1: Betul.
0: Apakah negara memfasilitasi hal-hal basic atau tidak? Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan konsultasi.
1: Betul.
0: Sama psikolog sebenarnya. Oke. Wow. Berat ya Put kalau menampung cerita banyak orang. Betul. Makin dikulik lagi ke backgroundnya, ke segala macamnya itu. Kamu pernah ngerasa kayak burn out pas dengerin cerita-cerita orang?
1: Iya tentunya ya Mbak, kadang merasa kayak, makanya itu Mbak ketika mungkin kalau dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum dalam sekali sehari itu bisa pasiennya 10-20 dan sebagainya gitu. Kalau kami di psikolog, khususnya aku sendiri sih, aku belum berani untuk memberikan sesi lebih dari 5 dalam sehari gitu. Paling mentok 3 itu menurutku udah. Kadang-kadang aku merasa kelelahan juga gitu. Tapi di sini aku juga belajar ya, biar gak ketransfer apa yang diceritakan klien itu ke aku gitu. Jeda, antar sesi aku berikan jeda untuk aku, oke, tarik nafas dulu gitu. Kemudian aku coba untuk, oke, aku ada meja kerja. Jadi apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien konsultasikan ke aku akan berhenti di meja kerjaku gitu. Ketika aku keluar kamar, aku akan menjadi putri, entah peranku sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Biar identitasku ini tuh gak aku bawa kemana-mana gitu Mbak. Walaupun itu juga sulit, tapi itu yang sekarang sedang aku jalankan ke diriku gitu.
0: Setidaknya sudah dicoba seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tapi pasti banyak juga yang bikin happy dong dari profesi ini. Apa Put yang paling bikin kamu seneng jadi seorang psikolog?
1: Iya, salah satunya ketika klien itu merasa apa ya, ketika datang dia merasa kayaknya nggak punya kesempatan atau dia nggak kayak nggak pengen dihidup lagi karena masalahnya terlalu berat untuk dia gitu. Tapi ketika dia menjalani sesi, dia merasa kayak didengarkan. Oh ternyata ada ya orang yang mendengarkan aku dengan sepenuhnya gitu. Kemudian, oh dia jadi tahu ternyata aku masih punya kesempatan untuk menjalani hidupku selanjutnya gitu. Jadi kayak dia punya makna kembali terhadap hidupnya sehingga dia mampu menjalani kehidupannya selanjutnya gitu, Mbak. Itu yang buat kayak wow gitu. Kadang-kadang kita nggak melakukan sesuatu yang gede, tapi kliennya sendiri yang muncul insight itu udah luar biasa bagi diriku gitu.
0: Kayak jadi cahaya di hidup orang ya.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin Gen Z nih, Put.
1: Mm-mm.
0: Gen Z ini katanya,
1: mm-mm,
0: katanya tuh disebut rentan sama masalah mental.
1: Mm-mm.
0: Gimana kalau menurut Putri? Iya kah? Atau sebenarnya enggak juga?
1: Oke. Aku kan juga Gen Z gitu ya, gitu. Aku juga merasakannya. Mungkin ini ya, disebut rentan kesehatan mental menurutku karena dibaliknya kita itu waktu itu kan COVID ya, Mbak. Waktu COVID itu muncul nih berbagai macam informasi tentang kesehatan mental tuh mulai marak. Aku melihatnya di situ. Nah, ketika informasi atau literasi kesehatan mental itu semakin baik, semakin mudah dijangkau orang, jadi orang kan akan mudah mendapatkan informasi mengenai dirinya. Mungkin itu yang disebut kayak, oh kok Gen Z gampang ya bilang dirinya nggak sehat mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ledakan atau informasi mengenai literasi kesehatan mental itu sudah sudah lebih baik gitu, sehingga informasi itu akan diserap lebih mudah oleh orang gitu. Kalau masalahnya rentan atau enggak, aku lebih setuju mungkin karena stimulasi ya di kehidupan yang sekarang tuh kan kayak ChatGPT dan sebagainya, informasi teknologi itu kan semakin mudah ya. Jadi kayak stimulasi emosi terhadap hal itu tuh semakin banyak. Tetapi cara kita mengendalikan atau kontrol terhadap hal itu tuh masih terus berjalan gitu, masih belum baik gitu. Itu sih yang menyebabkan mungkin jadi disebut rentan gitu.
0: Benar sih. Kayaknya dulu zaman-zaman SMA aku belum dengar sih kayak ada kita harus aware loh sama kesehatan mental. Kalau kamu ngerasa kayak lonely, apa nih perasaan ini? Dulu kan kayak oh galau-galau gitu kan.
1: Galau.
0: Itu sebenarnya nyangkut juga tuh sama kesehatan mental, tapi dulu tidak disebut itu.
1: Betul.
0: Kali ya. Apakah medsos tuh juga berpengaruh, Put?

0: kalau di dunia nyata kadang-kadang kita nggak temu dia kan, kita juga nggak tahu kehidupan dia gitu, karena medsos dengan semudahnya informasi itu datang, jadi kita apa ya, kayak menyerap semuanya gitu ke dalam hidup kita gitu.
1: Kita bandingkan pula sama hari-hari chaos kita.
0: Betul.
1: Kayak kita bandingin behind the scene yang chaos itu sama kayak highlight kehidupan orang, kayak
0: betul,
1: tidak seimbang, tidak tidak bisa dibandingkan sih. Nah, ada nggak sih Put kayak tanda-tandanya, wah ini sebenarnya udah kayak gangguan mental ringan ya, ada nggak sih?
0: Oke, ketika teman-teman itu merasakan satu keadaan yang itu berulang, Mbak. Misal merasakan suatu hal itu nggak hari ini aja, besok juga rasain, besok lagi rasain, berulang, terus misal ditandai dengan perilaku yang susah tidur, terus udah malas makan, malas keluar rumah gitu, cenderung menarik diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa teman-teman butuh nih bantuan untuk profesional gitu.
1: Berarti kalau masih tidurnya enak, makannya tuh enak, lahap gitu, ya mudah-mudahan enggak ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
1: Terus ada yang bilang, makanya kamu tuh butuh healing biar enggak gampang kena gangguan mental. Cuma healing yang sebenarnya dibutuhkan tuh kalau menurut sisi psikologinya harus healing seperti apa, Put?
0: Oke. Sebenarnya juga ini untuk apa ya, Mbak? Kadang-kadang orang tuh bilang healing itu kan nyamain dengan refreshing ya, jalan-jalan tuh disebut healing gitu, karena kadang terjadi salah persepsi makna gitu. Jadi healing itu kan proses penyembuhan ya, Mbak, sedangkan refreshing ya jalan-jalan gitu ya. Kalau healing tuh proses penyembuhan, ada yang kita lakukan untuk apa ya, menjaga kesehatan mental itu lebih baik untuk menyejahterakan diri kita gitu. Dan yang bisa dilakukan untuk salah satu cara untuk menyembuhkan diri supaya lebih sehat, lebih stabil, itu salah satunya yang sering aku bilang ke klienku tuh, coba untuk jalan kaki atau olahraga, minimal kayak gitu. Karena gerakan fisik itu akan berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, mencerna perasaan kita gitu ya, Mbak. Karena pikiran, perilaku, dan perasaan, ketiganya itu saling berkaitan gitu. Jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan olahraga, jalan kaki aja nggak apa-apa gitu, minimal kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Kemudian juga ngobrol ke teman itu nggak apa-apa gitu, karena apa ya, kadang kalau kita itu lagi ada masalah terus kita memendam sendiri, kadang-kadang cuman jadi abstrak di kepala itu kayak benang ruwet gitu, karena bias diri kita yang ngerasain itu, diri kita yang mau cari benangnya tuh nggak dapet, karena di situ ada emosional kita, ada yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita cerita ke temen ya minimal lah, kalau temen itu nggak bisa ngasih POV, kita didengarkan, itu kan jadi rilis ya beban kita yang kayaknya berat banget, itu bisa apa ya, rilis didengarkan oleh teman gitu. Di sisi lain, kalau teman kita bisa ngasih pandangan, kita jadi punya POV atau persepsi lain dari masalah kita gitu. Oh, ternyata masalah kita tuh ada benang merahnya loh. Oh, nggak melulu ini loh gitu. Itu sih.
1: Iya sih, kadang-kadang ada blind spot ya.
0: Betul.
1: Nggak kelihatan nih sama kita, tapi orang lain tuh bisa lihat apa yang terjadi. Batasnya tuh gimana ya, Put? Kita mungkin nggak bisa diagnosa sendiri sih sebenarnya ya, cuman seenggaknya kita tahu nih tanda-tandanya, okay, ini kayaknya stres biasa aja, cuma butuh tidur yang ya mungkin lebih lama, atau mungkin butuh jalan-jalan sebentar, sama keadaan yang sebenarnya tuh udah butuh bantuan sih.
0: Kalau hal itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu, Mbak, berulang itu 2 minggu lebih, itu sebaiknya sudah disarankan untuk ke faskes terdekat atau ke profesional mental health gitu. Okay. Karena itu akan sudah, terus kemudian yang kedua, yang kedua itu udah mengganggu produktivitas kita, Mbak, biasanya. Kerja kita atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari udah terganggu dengan hal itu gitu. Itu sudah butuh.
1: Sudah tidak bisa berfungsi
0: betul
1: dengan normal lagi ya. Kayaknya emang harus dicatat gak sih?
0: Iya, boleh deh.
1: 2 minggu itu tuh beneran berulang
0: yeah,
1: tanpa jeda atau kayak gimana sebenarnya? Terus juga apakah kamu ngerasa udah tidak berfungsi selayaknya dirimu yang sebelumnya?

0: nya semuanya tuh kayak udah berasa nggak enak gitu ya Put, bisa
1: Betul.
0: jadi udah jadi patokan. Tapi juga sekarang tuh kayaknya emang zamannya juga ya Put, kalau dulu tuh kan tanpa sosmed kita nggak tahu tuh orang di mana-mana tuh udah mencapai apa di kehidupan dia kan. Paling ya bandingannya tuh anak tetangga, teman sekelas paling kan. Cuman kalau sekarang kayak kita bisa lihat semuanya gitu. Gimana tuh biar kita bisa beradaptasi sama keadaan yang gak mungkin kita hindarin kan?
1: Sebenarnya di balik sosmed yang seperti itu kan banyak juga ya Mbak dampak positif dari sosmed. Jadi kita mudah branding atau kita mudah ngasih tahu ke orang tentang produk kita atau apa yang kita sudah punya gitu dan sebagainya gitu. Tapi supaya kita tuh nggak terus-terusan untuk jadi membandingkan diri kita karena kita ngelihat orang itu di sosial media gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang ditampilkan di sosial media itu yang sudah dikurasi sama orang itu gitu, yang sudah ya yang sudah baiknya dia seperti itu gitu. Kalau misal kita bandingkan, kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kita tuh kalau misal dianalogikan penyebut dan pembanding, penyebutnya tuh kan orang lain biasanya lebih besar, lebih bagus, lebih oke, kemudian kita penyebutnya diri kita jadi sesuatu yang kurang gitu. Kan hasilnya tuh akan selalu negatif-negatif terus gitu. Karena ya nggak sama timeline hidup kita sama dia, apa yang sedang kita usahakan, misal kita pengen usahain di bidang bisnis gitu, sedangkan yang dia diusahain bidang lain, dan juga timeline dalam waktu yang mulainya itu kan beda ya. Terus kondisi lingkungan, kondisi privilege seorang itu kan
0: Betul.
1: beda-beda ya
0: Iya.
1: gitu. Itu nggak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau kita kalau kamu ingin bandingkan dirimu, ya bandingkan dirimu hari ini dengan 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu. Itu akan kita akan merasa, oh ya ternyata udah beda ya. Setahun yang lalu mungkin aku masih kuliah, hari ini aku udah lulus nih, aku udah kerja atau aku udah mencoba banyak hal lain dan sebagainya gitu. Kemudian sadari juga bahwa yang ditampilkan di sosmed itu enggak, itu ya udah dikurasi orang itu yang terbaik bagi orang itu gitu. Itu sih. Jadi biar kita enggak terlalu FOMO lah ya,
0: Benar.
1: fear of missing out sebutannya gitu.
0: Oke. Siapa tahu kita yang hari ini adalah impian kita 5 tahun lalu,
1: Ah,
0: 10 tahun lalu.
1: betul.
0: Cuma karena kita ngebandingin orang yang wow, kayaknya hidupnya lebih berbinar-binar, akhirnya pencapaian kita jadi seolah tidak berarti apa-apa gitu
1: Betul.
0: ya. Oh, sedih. Terus juga kan sekarang tuh pencapaian gitu kan, karena mungkin
1: Betul.
0: tuntutan juga yang gak salah sih, indeks ekonomi kan,
1: Betul.
0: produktif itu penting juga sih. Tapi ada gak sih bahayanya atau dampak buruknya dari produktivitas berlebih? Misalkan kayak side hustle-nya tuh udah banyak banget, 5 misalkan dalam seminggu harus ngerjain banyak banget, selain kerja kantoran terus harus ngerjain ini itu lagi. Itu ada dampak buruknya gak sih Put?
1: Iya, tentunya ya. Memang ya bekerja penting lah, itu salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan seorang gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi penting juga untuk teman-teman punya waktu untuk menjaga kesehatan diri gitu. Ya karena gimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat gitu kan, istilahnya tuh gitu. Jadi ya dibalik kesibukan teman-teman yang banyak yang bekerja sana sini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri, misal fisik dari makan yang teratur, tidur yang lebih oke gitulah ya, walaupun harus sampai jam 10 malam 11, tapi pastikan juga tidurnya tuh sehat dan prima gitu kan, karena untuk menunjang kegiatan teman-teman juga. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan mental itu juga perlu dengan misalnya teman-teman nih boleh loh untuk sebulan sekali mental health check up gitu untuk tahu keadaan dirinya gitu kan. Kalau di fisik ada mental
0: medical check up,
1: MHCU itu kan. Nah, di kesehatan mental atau di psikologi itu ada juga mental health check up untuk tahu keadaan diri kita waktu itu, waktu saat ini gitu. Tapi penting juga karena kalau kita mau bekerja ya kita butuh fisik dan mental juga yang sehat supaya pekerjaan kita berkualitas.
0: Oke, kalau Putri ada nggak tips yang udah Putri lakuin secara pribadi untuk jaga kesehatan diri ini?
1: Oke, okay, ya. Yeah.
0: Hobi misalkan?
1: Betul, ya hobi. Aku tuh hobi makan ya Mbak, mencicipi makanan gitu.
0: Tapi kok tidak terlihat?
1: Iya gitu ya.
0: Kok enak banget. Ini nafas aja minum air putih langsung jadi daging.
1: Iya itu kayaknya nggak tahu juga ya ini
0: privilege.
1: Kayak terus privilege ya, privilege jadi warga yang segini-gini aja gitu. Tentunya aku suka mencicipi makanan gitu. Jadi kayak sebulan sekali atau beberapa hari sekali aku coba nih. Aku coba lagi hunting ya Mbak, karena aku udah di Bengkulu jadi aku hunting mie ayam nih teman-teman.
0: Oh iya. Yeah.
1: Lagi hunting mie ayam, jadi aku cobain mie ayam di sekitar rumah aku tuh banyak banget ya mie ayam gitu. Aku cobain 1, 2, 3, terus nanti aku tulis nih, aku lagi seneng nulis di treat, aku lagi makan mie ayam ini gitu dan sebagainya.
0: Aku lihat treat kamu.
1: Oh iya, malu banget.
0: Lagi nyari ini kan kemarin nasi padang yang
1: enak. Nasi padang, terus ini berganti ke mie ayam gitu. Ya dengan hal itu cukup mengembirakan buatku gitu ya, mengisi energi lagi. Yang kedua, aku olahraga juga Mbak, aku mencoba untuk yoga walaupun belum konsisten karena menurutku itu salah satu olahraga yang bisa menggerakkan seluruh badanku karena itu kan selam lantai ya, jadi seluruh badan digerakin gitu. Kemudian kalau nggak itu aku sama teman-temanku juga lagi mencoba untuk punya klub badminton.
0: Oh wow.
1: Iya gitu, jadi selain kita apa olahraga, kita kan bersosial ya, bertemu orang gitu. Dan kita saling cerita dan lain sebagainya. Di situ salah satu hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk recharge energi kembali.
0: Oke, bisa ditiru tuh teman Pro 2. Jadi olahraganya ada, ketemu orangnya ada,
1: iya,
0: makan mie ayamnya ada.
1: Ya, habis olahraga makan mie ayam ya.
0: Nah, itu tuh. Tapi kamu kan dari utara ya?
1: Mm-mm.
0: Bukan di sana mie ayamnya enak-enak. Ke Bengkulu paling ketemunya tuh kebanyakan tuh pangsit gak sih? Bukan
1: yeah,
0: mie ayam Jawa gitu.
1: Iya yeah, betul, itu Mbak perbedaannya gitu. Jadi kalau di utara tuh kan banyak mie ayam versi Jawa,
0: Jawa
1: ya. Kalau di sini beragam, ada yang Chinese, ada yang Jawa gitu. Jadi aku bisa membandingkan
0: coba deh nanti aku lihat di trends apa kata warga. Kemarin tuh aku tuh mau bales juga yang nasi padang. Tapi aku lihat kayaknya udah semua sih disebutin sama warga gitu kan. Ya udahlah ya.
1: Warga trend baik-baik nih.
0: Iya. Kalau mau cari rekomendasi kayaknya di sana tuh bisa ya. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih pun mungkin budget masih terbatas atau mungkin juga masih sibuk kuliah atau sekolah. Kayaknya masih terbatas untuk bisa ini itu untuk healingnya. Ada nggak yang sederhana-sederhana aja?
1: Oke, jadi proses kita menjaga kesehatan mental itu nggak melulu ya. Kita harus yang hedon, mahal dan sebagainya. Dimulai aja dari hal-hal yang itu tuh buat kamu tuh menyenangkan gitu. Kadangkala hal-hal sederhana kayak kita ikut volunteer gitu. Kita menemukan kayak senyuman orang lain waktu kita datang. Terus misalnya kita ikut kumpul komunitas gitu. Karena banyak banget juga Mbak di komunitasku tuh yang share dia kayak awalnya tuh gak berani gitu datang ke komunitas karena tapi tuh butuh, waktu itu dia kayak butuh banget keluar rumah tapi gak berani bertemu orang lain gitu karena dia udah lama banget gak bertemu orang lain gitu ya, orang baru gitu. Dan itu dia DM di IG komunitas dan aku bilang gak apa-apa gitu, kamu coba aja dulu gitu, buktikan bahwa pikiranmu tuh bener gak sih kalau kamu ketemu orang baru nanti ketakutan yang kamu pikirkan tentang ketemu orang baru itu bener atau enggak gitu. Dan dia mencoba datang dan oh ternyata ya gak terjadi apa-apa gitu, aku dapat teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman gak perlu kayak pusing untuk kayak oh yang mahal dan sebagainya gitu. Yang kedua juga kalau teman-teman nih suka menulis, ah itu bisa journaling Mbak. Jadi journaling, mungkin journaling ini juga nggak bisa untuk semua orang, nggak relate gitu untuk semua orang karena ada orang yang nggak bisa suka nulis dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman cukup suka nulis gitu, bisa dicoba aja kayak apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapatkan hari ini gitu. Setelah itu bisa nih seminggu kemudian teman-teman cari lagi halaman pertama di minggu pertama. Oh, ternyata aku kemarin udah ini ya. Ternyata aku kemarin udah dapet ini ya. Gitu kan akan merasakan suatu hal yang oh, ternyata aku tuh udah berproses juga. Aku udah mencoba ini itu dan sebagainya. Itu kan akan mengisi energi kita kembali.
0: Oke. Apalagi untuk orang-orang yang udah dewasa dan masuk di dunia kerja, dapat teman yang satu frekuensi itu mungkin PR ya. Tidak seperti zaman-zaman sekolah, kuliah yang kita bisa bestian dan punya geng gitu. Cuman kalau udah bekerja tuh, mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi mungkin ada yang struggling. Menurutku komunitas ini salah satu cara yang oke banget buat ketemu sama teman yang satu frekuensi.
1: Iya, betul.
0: Dan energinya dapat banget sih ketemu orang yang suka apa gitu misalkan.
1: Iya.
0: Suka baca, suka badminton atau apa.
1: Masak, kalau teman-teman suka masak juga boleh itu dilakukan. Karena kalau masak tuh kan kita mencoba lagi menakar bumbunya berapa. Kita akan coba untuk mindful lah istilahnya. Untuk mencoba, mencicipi, merasakan dan memotong, mengolah, itu kan jadi rilis sendiri ya bagi mungkin ibu-ibu yang suka masak gitu ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang suka masak, ya lain lah yang dia hobi dalam gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Put, aku ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu ya. Ini ada yang masuk di WA. Ada nggak sih sebetulnya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental?
1: Salah satunya kebiasaan untuk journaling itu sih Mbak. Kadangkala kita tuh kan ini ya, malu gitu kayak nulis di diary dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu juga membantu kita. Apalagi kalau misal teman-teman udah nulis itu terus emang butuh bantuan psikolog, tulisan itu bisa dibawa gitu. Dan itu bisa akan membantu nge-track record apa yang sudah terjadi kepada diri kita beberapa minggu yang lalu gitu, itu akan membantu gitu. Kemudian kebiasaan kita untuk tidur yang coba teratur, makan, jangan salah, makan itu juga berhubungan sama kondisi kesehatan mental kita dan juga fisik kita ya tentunya gitu. Dan juga olahraga itu jalan kaki, itu tentu akan membantu berhubungan apa ya, hormon-hormon baik yang membantu kesejahteraan kita itu akan muncul dari situ gitu.
0: Oke, kalau jalan kaki itu aku sepakat banget sih. Aku lagi coba nih jalan kaki.
1: Oke.
0: Berkeliling komplek.
1: Rasanya gimana tuh, Mbak?
0: Rasanya karena aku ngejar-ngejar anakku. Ya tetap olahraga sih. Kalau mau nunggu waktu untuk nge-gym masih lama. Mau yoga kayak ya kapan diajak teman kantor, ya udahlah jalan keliling komplek aja yang masih bisa dilakukan tiap pagi sih. Ini ada pertanyaan juga nih Put, katanya Kak Putri, jujur ya, psikolog itu kalau lagi bad mood curhatnya ke siapa sih katanya?
1: Oke. Iya, menarik banget. Ini juga yang sering dipertanyain sama temanku gitu. Sejujurnya kami juga ada di fase itu gitu. Aku mencoba untuk okay, aku tarik nafas dulu gitu. Aku akan bilang nih kalau memang aku sedang butuh ngobrol sama orang yang cukup intens dan menguras energi, aku akan bilang aku lagi di fase kayak gini gitu. Terus boleh nggak aku kan jeda dulu, misal ngobrolnya boleh nggak 15 menit atau 30 menit atau aku akan balas besok kalau misalnya nggak urgent gitu. Karena ketika aku langsung bereaksi, ketika kondisi emosionalku lagi nggak stabil terus aku langsung bereaksi, takutnya yang aku omongin malah melukai dia atau hal-hal yang sebenarnya aku nggak pengen omongin gitu, itu hanya emosional semataku gitu. Jadi untuk jeda penting banget, untuk jeda misal kayak tarik nafas dulu sebentar nggak apa-apa, terus kita lihat pemandangan yang bagus atau hal-hal yang membuat kita lebih nyaman, rileks lagi, itu bisa dilakukan. Akhirnya baru kita bereaksi atau ngomong sama orang gitu.
0: Oke, ada jeda itu ya Put. Jangan sampai keluar kata-kata yang sebenarnya kita gak pengen keluar. Apalagi kalau udah terucapkan tuh gak bisa ditarik lagi kan. Kadang-kadang malah lebih menyakiti dari fisik dan segala macam ya. Tapi kalau soal ke psikolog tadi kan Putri juga sempat mention ya, kalau psikolog ke psikolog ya nggak apa-apa juga kalau emang udah butuh kan. Masih ada sih, mungkin nggak sebanyak dulu, tapi masih ada lah stigma kayak, hah, ke psikolog? Kamu nggak sehat gitu. Itu gimana menurut Putri?
1: Oke, jadi perlu teman-teman Pro 2 ketahui ya Mbak, di sini itu juga share informasi bahwa psikolog tuh nggak selalu bahwa kita tuh dalam kondisi gangguan gitu. Nah, kan, oh kamu gila ya kamu psikolog gitu ya. Itu nggak selalu Mbak. Jadi psikolog itu menangani teman-teman dari yang normal, konteksnya normal, bermasalah dan gangguan gitu. Yang normal itu apa aja gitu. Misal teman-teman nih bingung karir, mau kemana? Bingung anak-anak SMA nih di sini mungkin ada yang adik-adik SMA bingung nanti kuliahnya mau jurusan apa dan lain sebagainya gitu. Itu ada tes namanya tes minat bakat. Itu kan dia lagi nggak sedang gangguan atau bermasalah ya, tapi dia sedang kebingungan arah tujuan karir kemana. Misal juga teman-teman yang bingung setelah lulus kuliah karirnya mau kemana. Terus juga misalnya ibu-ibu mau cek tumbuh kembang anak atau tes kesiapan sekolah. Nah itu bisa juga dari psikolog gitu. Kemudian bergeser nih ke normal jadi bermasalah gitu. Jadi masalahnya bisa jadi itu ringan, gak sampai gangguan kayak yang sudah kita tadi bicarakan bahwa mungkin stres adaptasi itu Mbak sering juga gitu. Anak-anak kecil yang baru masuk sekolah terus dia mungkin fase adaptasinya dia dan dia jadi stres dengan keadaan itu gitu. Terus kemudian anak-anak kuliah tuh Mbak biasanya yang lagi skripsian itu kan muncul fase-fase kayak sebenarnya dia bisa mampu mengerjakan skripsinya itu tapi karena ada tekanan emosional, ada pressure dan lain sebagainya akhirnya dia tidak fight untuk mengerjain skripsinya. Jadi kasus-kasus seperti itu mungkin kayak oh ya satu lagi patah hati nih Mbak yang sering disepelekan kan.
0: Oh iya.
1: Iya, maksudnya kayak hah, ngapain kamu patah hati kayak gitu psikolog gitu kan. Kayak kita tuh selalu meminimalkan keadaan seperti itu ya. Memang mungkin bagi dia kayak itu gak kelihatan gitu. Ya kamu sih pacaran jadi kamu patah hati dan sebagainya gitu. Padahal ya patah hati tuh emang kalau kamu merasa kecewa, kamu sedih, itu valid perasaanmu itu gitu. Kamu merasakannya, tapi kadang-kadang jadi bermasalah ketika kamu menganggap bahwa perasaanmu dan pikiranmu dari patah hati atau putus sama seorang itu benar. Karena itu belum tentu gitu, pikiran kita tuh belum tentu benar bahwa oh dia tuh, aku tuh gak secantik itu ya sehingga aku diputusin gitu. Kayak, oh aku tuh gak secantik itu ya makanya aku diselingkuhin gitu. Aku tuh gak seberharga itu ya, muncul perasaan-perasaan itu yang jadinya nanti pola pikirnya jadi gak benar gitu. Nah itu yang udah bisa dikonsultasikan untuk ke psikolog gitu. Karena seringkali nih patah hati tuh selalu diminimalkan gitu. Kamu gak boleh patah hati, kamu gak boleh ngerasain ini dan itu gitu.
0: Kalau gitu. Secara keilmuannya pun kenapa ya manusia tuh sering mikir kayak gitu? Otak kita tuh kayak menyimpulkan, ini pasti gara-gara aku kurang cantik, ini pasti gara-gara aku kurang effort. Kenapa ya?
1: Mungkin ada banyak faktor ya Mbak, tapi salah satunya society kita menggambarkan bahwa oh di iklan gitu cewek cantik tuh seperti ini gitu ya. Jadi kayak kita memikirkan bahwa aku tuh nggak secantik itu makanya aku
0: boleh disakiti
1: gitu ya. Gitu. Terus juga mungkin itu juga ada keadaan-keadaan di fase masa lalunya yang membuat dia insecure gitulah terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi ada banyak faktor.
0: Jadi kayaknya emang harus dilatih juga ya. Kita sama orang ngomongnya manis, baik, menyemangati, sama diri sendiri babak belur. Dikritik terus dirinya. Aduh. Tapi tuh omong-omong soal ke psikolog ya, aku tuh pernah ngobrol sama teman-teman yang sebenarnya tuh kayak udah open loh, okay, ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kayak tabu lagi. Cuma dia bingung prosedurnya kayak gimana ya gitu kan. Misalkan mau ketemu secara langsung sama psikolognya, tahapannya kayak gimana. Aku yakin ada juga nih teman Pro 2 yang okay, aku mau sih ke psikolog, tapi gimana ya step by stepnya gitu. Harus apa, ngobrolnya kayak gimana.
1: Okay.
0: Gimana tuh Bu?
1: Iya. Ini juga banyak Mbak yang DM ke aku, Kak, aku mau ke psikolog, tapi aku tuh sebenarnya bingung nanti mau ngomong apa gitu ya gitu. Yang pertama kalau mencari, mungkin pertama layanan ya Mbak. Kalau di Bengkulu ini aku share bahwa layanan psikologi di Bengkulu belum sebanyak itu, tapi sudah ada gitu. Teman-teman bisa cari di biro-biro, di rumah sakit. Rumah sakit tuh aku setauku di Gading Medika, Rafflesia, RSHD. Rafflesia belum ada, ini Tiara Sela. tuh udah ada gitu, di RSJ pun juga sudah ada gitu, di biro-biro juga banyak, di Ceria, di Logia, Hijau dan sebagainya gitu. Dan yang pertama teman-teman kayak ke dokter aja, bikin janjian gitu, kak saya mau konsul, terus nanti booking jam dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, teman-teman nggak perlu takut nanti mau ngobrol apa gitu, nggak perlu kayak bingung gitu, karena biarkan itu jadi tugas psikolog yang akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman nanti ngobrol gitu.
0: Oke,
1: jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu bingung nanti mau ngobrol apa gitu.
0: Iya.
1: Cukup siapkan diri bahwa kita mau berproses, kita readiness dan willingness untuk berproses itu sendiri.
0: Oke, nah kalau untuk yang masih, aduh, cara pertamanya kayak gimana nih, mulai peduli sama kesehatan mental tuh kayak gimana tuh Put? Apalagi mungkin belum terpapar sama sekali gitu, ah nggak usah lah, ini bisa kurang bersyukur kali ya, makanya suka mikir kayak gitu gitu, tuh gimana Put?
1: Iya, kita harus dimulai dari kita sendiri ya teman-teman gitu. Kalau ya siapa yang akan menjaga kita kalau nggak kita sendiri gitu kan? Karena juga ada istilah di dalam tubuh kita yang sehat tuh terdapat jiwa yang sehat juga, yang kuat gitu. Begitupun sebaliknya, di dalam jiwa yang kuat ada diri kita yang sehat gitu. Jadi untuk teman-teman penting banget selain kesehatan fisik, kita tuh juga punya mental kita untuk dijaga, karena dua-duanya tuh saling berkaitan gitu. Karena apa ya, kayak misal kalau kita lagi di suasana hati yang gak baik-baik saja, itu akan terlihat juga, perilaku kita akan murung, kita akan mungkin sering nunduk, mengucilkan diri dan lain sebagainya gitu. Keduanya itu saling berhubungan gitu. Sisi apa ya, sehat mental itu kan ketika kita mampu seimbang antara pikiran, perasaan dan perilaku kita gitu. Ketika pikiran kita udah kemana-mana nih, kita udah overthinking ya, biasanya kita gimana ya kalau gitu kan, itu kan juga mengganggu diri kita ya. Kita mungkin lagi kerja terus kayak, aduh gimana ya, itu muncul deg-degan muncul, atau enggak bahunya jadi tegang banget, jadi capek badannya, padahal enggak kerja yang kayak kerja fisik gitu ya, tapi bisa aja karena tekanan atau pikiran, perasaan dan perilaku kita tuh yang lagi struggle banget, makanya fisik kita tuh jadi merasa capek gitu, karena fisik juga memberikan apa ya, merespon informasi apa yang diberikan sama mental kita gitu.
0: Ah, PR banget sih. Gimana kalau nggak ada bensin? Apakah harus naik kuda ke kantor gitu kan?
1: Semuanya bagaimana ya? Bagaimana jika?
0: Padahal emang susah sih. Emang teorinya kita nikmati hari ini, yang kita punya hanya hari ini, yang kemarin udah lewat, masa depan belum nyampe. Cuma emang itu harus dilatih.
1: Betul.
0: Kalau udah berisik, ya udah di stop dulu gitu kan.
1: Jeda.
0: Nah, ada pertanyaan nih, lucu banget. Pernah nggak Kak Putri overthinking juga gara-gara hal receh? Aku kadang-kadang tuh overthinking cuma karena chat belum dibales.
1: Iya, sering ya. Sering dulu juga kayak, ini mbak, aku overthinking juga tuh kalau kita, mungkin ini teman-teman juga relate gitu. Misalnya kita ketemu teman kita, kayak ya kita tuh kenal sama dia, kita udah ngeliat dia, ah kok dia tatapannya kayak gitu ya sama aku? Aku udah senyum, kok dia nggak senyum balik ya gitu? Dia udah, aku salah apa ya gitu, itu kan sampai kayak, aku salah apa sama dia, aku inget-inget kayaknya aku gak ada salah ya apa aku omongannya aku yang gak enak atau apa gitu. Itu sering banget ya buat kita kayak berpikir berlebihan gitu. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa apa, reaksi seorang itu gak selalu tentang diri kita gitu. Bisa aja ya, dia tuh ya harinya itu dengan dilaluinya sedang tidak baik-baik saja, makanya mukanya murung dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman pikiran itu datang, pastikan dulu nih gitu. Misal beberapa hari kemarin ada nggak ngomong yang menyakitkan atau nggak? Kalau memang nggak ada, ya mungkin itu tuh bukan tentang kita, tapi tentang orang itu gitu. Yang sedang struggle atau yang sedang struggle dengan hidupnya gitu. Yang kedua, ini aku juga dapat dari salah satu psikiater gitu mbak. Kita tuh overthinking tuh kan karena kita cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya mbak.
0: Iya.
1: Misal aku nih mau datang ke sini kan, aku bilang, gimana ya nanti kalau aku ngomongnya kaku, gimana kalau aku nanti salah ngomong gitu ya. Terus gimana jika itu teman-teman boleh ganti nih pertanyaannya ke diri teman-teman. Apa yang kulakukan kalau? Nah, kan beda ya. Kalau kita terus-terusan bagaimana jika kita akan terkurung ke pertanyaan yang kemana-mana, terus kita nggak tahu apa yang dilakuin. Tapi kalau misal kita rubah diksinya jadi bagaimana jika ke apa yang kulakukan kalau, kita akan berprogres pada solusinya gitu. Oh ya, biar aku nanti ngomongnya lebih santai, aku minum dulu, aku tarik nafas dulu gitu. Biar nanti aku agak lancar, aku mungkin siapin nih bahan-bahan bacaan supaya nanti kosakataku lebih banyak dan sebagainya.
0: Oke, okay. Ganti gimana kalau dengan apa yang kulakukan kalau.
1: Betul.
0: Soalnya yang kedua ini dia fokusnya sama solusi. Aku bisa apa?
1: Betul.
0: Bukan kamunya mengarang-arang bebas ya, betul, teman-teman. Put, ada pesan nggak buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi struggle? Dari yang receh-receh, capnya gak dibales sama gebetan, sampai yang berat-berat kayak capek banget sama hidup ini.
1: Iya teman-teman, bahwa kadang kita merasa kalau sedang di hidup kayak gitu kan, kadang kita sedang berada di terowongan yang gelap gitu ya mbak. Kita gak punya cahaya, kayak yaudahlah hidupku suram, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya untuk apa aku hidup gitu. Kita terus-terusan berada di keadaan gitu. Aku ingin bilang bahwa teman-teman, terowongan yang gelap itu nggak selamanya akan jadi gelap. Pastikan teman-teman punya satu hal aja teman-teman yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman sukai gitu, supaya untuk menghidupkan cahaya itu lagi di terowongan itu gitu. Dengan misalnya teman-teman cerita ke teman, terus teman-teman dapat dukungan, karena dukungan itu juga penting ya dari orang sekitar gitu. Teman-teman jadi kayak, oh ternyata aku gak sendiri melewati ini, oh ternyata aku punya daya, aku teman-temanku masih banyak yang baik sama aku gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman berada di keadaan ini, jangan merasa bahwa selamanya akan seperti ini gitu. Terowongan itu gak akan selamanya gelap, teman-teman pasti akan dapat cahaya. Kita coba untuk bangun cahaya itu, minimal kalau teman-teman sekarang tuh lagi di kasur dan dalam keadaan yang kayaknya nggak kuat untuk ngapa-ngapain, coba bangkit dengan, coba mandi aja dulu dari hal-hal yang terdekat dan termudah yang bisa teman-teman lakukan, mandi atau makan gitu. Dengan seperti itu kita perlahan untuk membangun kembali, mencari celah di mana kita bisa menemukan cahaya di terowongan yang mungkin segelap itulah hari ini yang teman-teman rasakan gitu. Kalau misal teman-teman udah di fase yang kayaknya mungkin udah capek banget, udah cerita ke sana sini dan kayaknya belum dapet pencerahan yang pas, belum dapet jalan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh ya untuk ke profesional mental health gitu, karena di Bengkulu sudah banyak, kalau di online juga sudah banyak gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu ngomong bahwa ini hal tabu, karena itu hak setiap kita gitu, hak kita untuk menyejahterakan diri kita gitu.
0: Oke, okay. Kalau mau konsulnya sama Kak Putri,
1: okay,
0: gimana caranya?
1: Oke, okay. Kalau konsul sama aku sekarang baru buka online karena offline-nya sedang berproses. Online-nya teman-teman bisa ke TikTok aku. Halo teman-teman TikTok. TikTok aku di Putri Afisha, nanti bisa DM atau DM di Instagram, nanti aku akan berikan link gitu. Nanti kita bisa janjian untuk kapan akan konsultasinya. Karena aku juga, aku tahu ya, mungkin teman-teman pelajar, mahasiswa itu budgetnya terbatas. Betul. Jadi aku juga membuka untuk dengan harga beda lah untuk teman-teman mahasiswa dan pelajar.
0: Wih, asik banget. Oke deh. Kalau di sosmed yang lain ada nggak selain TikTok? Atau emang cuma di TikTok aja dulu?
1: Kalau seringnya di TikTok, tapi di IG juga bisa. Nama TikTok dan Instagramnya sama
0: ya?
1: Kayak namaku di layar ini.
0: Putri Hafisha.
1: Betul.
0: Oke deh. Gak kerasa Kak Putri, udah jam 5 sore nih sekarang. Thank you udah berbagi banyak hal. Semoga teman Pro 2 tadi dapat insight juga dan gak takut-takut lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang butuh diobrolin sama psikolog. Atau kalau emang ngerasa belum perlu atau belum ada energi buat ke situ, setidaknya kata Kak Putri tadi, lakuin dulu hal-hal yang deket. Mandi
1: yang
0: deket dulu
1: dan mudah,
0: nah,
1: dijangkau.
0: Iya, mandi, makan, jalan kaki.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan fisik mental juga membaik ya untuk teman pro 2 ya. Kak Putri, thank you ya Kak Putri.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Semoga lancar-lancar, semakin banyak kliennya. Tapi kalau doain semakin banyak gimana ya?
1: Semoga semakin banyak terliterasi juga lah ya.
0: Betul, betul.
1: Minimal gitu.
0: Oke deh, thank you ya Putri.
1: Sama-sama, sampai selamat sore teman-teman Pro 2 dan Kak Intan.
0: Oke deh. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, baru dengar, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu, atau kalau mau streaming bisa di aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan mental kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja, serasa melayang ke surga.
1: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
0: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
1: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
2: Nikmati trennya, batasi gulanya.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggur, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Aduh, kok agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cak mano iko? Haris kok udah angke pulo? Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah.
1: Halo, Mak. Aduh, apa, Mak? Rika lagi meeting, bentar lagi mau presentasi.
0: Rika, gak apa-apa, Nak. Mama cuma nak nanyo. Libur akhir bulan kelak, Rika balik ke Bengkulu, tidak? Mak kangen, Nak. Sekalian, kalau sempat, antar Mak kontrol ke rumah sakit, bisa, tidak?
1: Aduh, Mak. Akhir bulan Rika deadline proyek besar. Kan ada Bang Aris di Bengkulu. Bang Aris kan dekat, cuma di Nusa Indah. Minta antar Bang Aris bae lah, Mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pulo, Dak. Yaudah, gak apa-apa, Nak. Jangan lupa makan, yo. Kesehatan dijago.
1: Iya, Mak. Iya. Udah dulu, yo, Mak. Bos Rika udah manggil. Dah, Mama.
0: Ya Allah, perinian, aduh kok. Aris, Aris. Coba Mak telepon lagi lah, Aris kok.
2: Halo, Mak. Ngapo telepon terus, Mak? Aris kok lagi sibuk nih, kan, gini. Lagi bawa mobil pulo. Macet gini, Mak. Nak jemput anak sekolah pulo, kelak lah, Mak.
0: Aris, bisa ke rumah sebentar, dak, Nak? Dado Mak sesak nih ya, Nak. Sore kok bisa dah, Nak?
2: Mak, Aris kok baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah, Mak. Cak mano Aris kok kanggut? Dak bisa mecah badan, Mak. Ubek kemarin cak mano? Kato ngambil ubek di puskesmas kemarin.
0: Udah. Tapi masih sesak dado Mak kok, Nak.
2: Lama, tahan dulu lah, Mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin, Mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak ya. Aris jalan dulu kok, Mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas sedikit bae, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, Nak. Kalian sibuk kalau...

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu gak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cak mana, boh?
1: Lah, terus ngapu abang gak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika aku di Jakarta, abang nih mikir, dak?
0: Enak nih, An, kau mikir. Kau pikir gampang baik, kok. Abang gua kerja juga, bukan kau, Jo. Anak duo, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Berasa tugas sekolah selesai, yo. Emak tuh butuh dikawani, Rika.

0: bukan ibu ambo seorang. Lah Rika, bukan cik itu maksud ambo. Apa jadi cik Iko? Ngapa pula lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau ingat dak? Waktu bapak meninggal dulu, mamak jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mamak dak pernah ngecek, mamak sibuk. Mamak dak pernah juga ngecek, mamak capek. Biar kita bisa makan Rika. Ngapo kini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini ko. Kita berdua tuh lain lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapa jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak? Mama? Mak? Aris kok, Mak? Aris balik, Mak? Mak? Mak? Pintunya buka, Mak? Mak? Astaga, Mak! Ya Allah, Mama! Mak! Mak, Mak! Buka matunya, Mak! Mak, jangan cahiko, Mak! Aris minta maaf, Mak! Mak! Aris salah, Mak! Ya Allah! Badan Mama ku dinginian, Mak! Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mana, Rika? Badannya dingin, Ian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mana, kok?

0: Ma, bangun, Ma. Haris antar ke rumah sakit kini, Ma. Ma, Ida sibuk lagi, Haris, Ma. Ma, tolong, Ma, bangun, Ma. Ma, Haris janji ngawani Mama. Tolong bangun, Ma. Tolong ampuni dosa kami, Ma. Ma. Ma, bangun, Ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 tahu nggak, tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun itu bukan cuma cerita masa lalu loh, tapi juga identitas yang perlu kita jaga. Ada kabar dari Bengkulu Utara, pemerintah daerah menargetkan 3 masyarakat hukum adat, yaitu Enggano, Rejang, dan Pekal mendapat surat keputusan bupati tentang pengakuan dan perlindungan pada tahun 2026. Jadi prosesnya ini mencakup identifikasi, verifikasi, dan validasi untuk memastikan keberadaan komunitas, nilai budaya, kelembagaan, serta hak-hak tradisional mereka. Jadi harapannya ini jadi awal untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat sekaligus menjaga wilayah tradisional dan kelestarian lingkungan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah gak teman Pro 2, kamu tuh niatnya cuma buka HP 5 menit tapi bablas, tahu-tahu udah setengah jam aja, udah 1 jam aja. Kadang-kadang niatnya tuh pengen menyelesaikan banyak hal ya, tapi pas buka HP, satu video lewat, lanjut video berikutnya, terus pindah ke aplikasi lain, tahu-tahu pekerjaan yang tadinya mau dikerjakan tuh malah belum tersentuh sama sekali. Biar gak kebablasan kayak gitu, coba deh pasang timer saat scrolling dan tentukan dulu apa yang paling pengen kamu selesaikan. Soalnya ya 5 menit scrolling tuh gak kerasa kan, padahal waktu tuh terus berjalan. Dari yang 5 menit tahu-tahu malah tidak ngapa-ngapain, jadinya tidak produktif teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 penasaran apakah nama kamu atau keluarga tercatat sebagai penerima bansos tahun 2026? Gak perlu bingung, kamu bisa cek itu secara online ya. Buka aja situsnya di cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian masukkan 16 digit NIK sesuai dengan KTP dan ikuti petunjuk verifikasi yang tersedia. Setelah itu, pilih pencarian data untuk melihat informasi yang tercatat di sistem. Kalau datanya belum ditemukan atau ternyata nggak sesuai, kamu bisa menghubungi pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat untuk minta penjelasan. Jadi, tetap gunakan situs resmi dan jangan sembarangan bagiin data pribadi ke tautan yang tidak jelas.

malam-malam kayak gini susah banget nolak pisang goreng hangat ditemenin kopi atau teh. Nah, omong-omong tentang pisang goreng, ada daftar terbaru dari Taste Atlas. Pisang goreng ini dinobatkan sebagai dessert terenak nomor 1 di Asia Tenggara berdasarkan ribuan penilaian pengguna yang udah disaring. Gak cuma pisang goreng, tapi klepon itu juga masuk daftar menempati posisi ketiga. Sementara posisi kedua itu makanan dari Thailand, kue kecil yang berbahan tepung beras dan juga santan. Ternyata ya, jajanan tradisional itu juga bisa loh punya daya tarik sampai ke tingkat regional. Kalau kamu nih, kamu lebih suka makan pisang goreng atau makan klepon?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu Teman Pro 2 membawa kita hampir bentar lagi jam 7 dan kamu bisa dengerin ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Jakarta dan di relay Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, selamat sore teman Perdue. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya, benar.
2: Ya, semua Perdue, selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
1: Yo, iya, apa kabar kamu teman Perdue? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
2: Yo, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat, teman Perdue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Perdue langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Perdue karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo Zeil.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya. Halo
0: Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edit.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo. Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: ngeriko. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gua sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu banyak, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Terus
2: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal-awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Gitu. Dan Untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Enggak ada. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
0: Okay.
2: yang gue dapatkan.
1: Benar. Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Mbappe
2: dari situ.
1: Kilian Mbappe.
0: Salah Kilian Mbappe.
1: Kan every country. Semua
2: dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke. Okay. Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Tapi di sana beneran ada Ultraman enggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: patung. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Godzilla.
0: Dan langsung reser akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Enggak bener
0: masa
1: ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo juga masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan.
1: Bukan. Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya, yes, dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
2: Kan romans gitu tepatnya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti di cerita tentang romans yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Tahu beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke. Okay.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay, karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya, iya. Ada storyline-nya ya?
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin alright. Kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang.
1: Ah.

0: dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak
1: Oke,
0: dibalas-balas
1: oke,
0: kan.
1: oke, oke, oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification, karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Aduh. Pengguna jenius ternyata ya.
3: Yeah, oke, okay, yeah, berarti berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya, yeah,
3: berarti ya.
0: Oke, okay,
3: benar-benar.
0: Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak
0: atau...
2: ada, gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih kayaknya. Anda itu masih ada ya.
0: Ada, adanya OK titik.
3: Aduh, aduh, aduh, aduh. Kalau nggak jempol dong.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Jempol dong sama apa?
0: Like doang,
3: di like doang,
2: di like, bener. Waduh,
3: bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
2: Nah itu masih oke okay tuh, masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
3: Bener, bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
2: Pengalaman di ghosting
3: di lagu Notification ya, ini.
2: Dan alright, dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih, dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
0: Iya,
2: nggak sih?
0: Di dari lagunya itu
3: seperti
0: itu benar.
2: Iya kan?
3: Iya, benar-benar. Oh, wow, alright.
2: Iya sih, iya
3: ini,
2: sih.
3: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
2: iya,
3: lagu.
2: Iya.
3: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
2: Iyalah,
3: gitu kan.
2: Iyalah.
3: Bahkan either... zaman dulu SMS juga iya kan.
2: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap
3: iya sih
2: dibalas kan tulisannya. Bener, kan.
3: Harap dibalas.
2: Apalagi apalagi sebuah pesan notifikasi
3: nah,
2: gitu kan.
3: Itu dia.
2: Iya, iya, iya.
3: Oke. Okay. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
2: Just a Dream.
3: Apa ini berarti?
0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
2: Oke.
0: Okay. Ini special song that I wrote with my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification, di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
2: Yeah.
0: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
2: Oke.
0: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
0: Bah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
2: Oh,
0: karena
2: I see.
0: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
2: Iya, iya, iya, benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
2: Oke, okay. Biar-biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar-benar.
3: Iya kan, benar kan.
2: Biar-biar nggak halu ya.
3: Ini saking lamanya nunggu notifikasi iya, sampai ke bawah mimpi.
2: Sampai ke bawah mimpi bener gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
3: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam cuy.
0: Tapi oh, ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini kan, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Itu gak usah dibalas.
3: Iya kan udah terjadi juga.
2: Ya udah terjadi, gitu. Bener. Terjadi
3: juga, bener.
2: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
3: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
3: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
3: Sedap.
2: Tawa lo guysnya lo. Tawa aja lo. Malu.
3: Alright,
2: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, I L Y atau I Like You. Nah, ini yeah, tentang apa, Gazel?
0: I L Y. I L Y ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on.
2: Uh-huh.
0: Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
2: Okay.
0: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kayak confess-nya lewat lagu ini gitu.
2: Oh, I see.
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
2: Yeah. Lewat
0: lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
2: Oh
0: jadi,
2: wow, alright.
0: Wow,
2: bener bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Hampir.
0: Gue puk-pukin.
2: Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
3: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Obake.
0: Aduh.
2: Iya iya iya.
3: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
2: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
3: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
2: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
2: Yeah.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen sama lu suka.
2: Asik.
3: Benar-benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
2: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
2: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
2: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
3: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
3: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Oh. Sama siapa?
3: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov.
3: Oke.
2: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
2: Oke.
0: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
2: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Kan untuk kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu membuat
2: ngerti ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini tuh ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright,
3: gila guys.
2: Wow. Luar biasa. Sad boy ya. banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
3: Benar.
0: Yeah.
3: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih,
2: yeah,
3: gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu,
2: yeah,
3: lagu ini ya.
0: Ya.
2: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan? Ada
3: band. Itu lagunya lain, orang lain.
2: Iya, benar.
3: Foolish Man. Benar. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
2: Ini bikin yang English version. Iya.
3: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
2: Oh, oke.
3: Just a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
2: betul, ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
3: itu
2: nih.
3: Itu dia.
2: Ini dari Gazelle nih pastinya.
3: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi
0: nih,
1: OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Okay. Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Alright. Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English, jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Alright, karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
0: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Oh iya. Nah ya mungkin mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya, iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur iya, sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya, which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Oke,
2: okay. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Buset. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu juga bisa dibilang apa namanya harus cepet kan? Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak
1: gila berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa, gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa, okay. Sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya, jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Oh ada ya?
1: Oh di video.
0: Ada, bisa di streaming ya?
2: Udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor
0: ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Yeah. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Oh,
2: Salah film.
1: Jajanan tapi motor, itu ya, sama Kyumer itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Oke.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis enggak sepanjang itu. Enggak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Iya.
0: Ada enggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada enggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada enggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu. Apa itu?
2: Untuk yang pertama, homesick bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: ya di sana ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab
1: semoga
0: ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
0: iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
0: Alright, itu dia. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV di situ.
1: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga Gazel.
0: Oke.
1: Bye
0: bye.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu bareng Arin untuk edisi kita hari ini ya. Di hari Rabu 14 Oktober 2026 sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Jaga malam kamu bareng Arin ya teman Pro 2. Selamat malam, selamat bergabung bareng kita juga. Dan untuk kamu yang masih kerja tetap semangat ya, jangan lupa makan. Dan juga untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Seperti biasa selama 4 jam ke depan masih banyak lagu-lagu enak untuk temenin ruang dari kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakalan Arin update untuk kamu di malam hari ini teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: si empate nada más. Haga que le pandía. De hecho, no le tenga charla. Que da un gancho. Que un ranero. Que para ti.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Paslon Pro 2, siapa nih yang suka banget ngemil di malam hari? Di tengah malam malah ya. Ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan loh teman Pro 2. Ngemil di tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Jadi secara tidak sadar, kamu itu memilih ngemil untuk mencegah lapar di tengah malam, baik sedang mengerjakan tugas lembur, bahkan saat maraton menghabiskan episode drakor terbaru. Ya memang enak sambil ngemil ya. Tapi kamu tau gak sih teman Pro 2, ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan ya. Mengutip dari Medical News Today, ngemil tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Dan juga dari studi-studi lain juga mengungkapkan bahwa orang-orang dengan variasi gen tertentu menjadi reseptor melatonin ya, merupakan hormon yang membantu siklus tidur. Jadi saat levelnya meningkat di malam hari, selain menyebabkan ngantuk juga mengganggu sekresi insulin kamu. Nah, untuk itu beberapa peneliti juga dan ahli diet mengungkapkan karena banyak orang memilih jajanan kaya karbohidrat di malam hari seperti keripik, cookies, permen, atau popcorn. Nah, jajanan ini tuh lebih cenderung mengganggu kontrol gula darah dan meningkatkan resiko pre-diabetes dan diabetes teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget insomnia ya, jangan ngemil di tengah malam itu gak baik. Mending ngemil di siang hari aja, biar kayak lebih seru aja gitu.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: Pulau 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Pro 2 sebagai seorang yang mempunyai kepribadian introvert, tentu ada beragam rintangan yang harus dilewatin ya. Nah, Arim bakalan kasih tahu kamu beberapa alasan kenapa kepribadian introvert itu benar-benar unik, teman Pro 2. Yang pertama, gaya energi pada diri sendiri. Orang yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi placid ini cenderung lebih tenang dan memiliki energi lebih rendah daripada mereka yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi energetik ya. Nah, sementara sifat placid ini paling sering dikaitkan dengan introversi. Hal ini itu tidak selalu terjadi, teman Pro 2. Beberapa introvert memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, serta energi mereka secara keseluruhan dapat berfluktuasi tergantung pada tugas yang dihadapi. Selanjutnya, filter internal dalam diri seseorang. Orang yang lebih pendiam cenderung memikirkan sesuatu sebelum mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin gak mengherankan bahwa sebagian besar introvert mendapat skor lebih tinggi pada sifat pendiam daripada ekstrovert. Namun, baik introvert maupun ekstrovert itu dapat menggunakan kedua gaya tersebut. Dan gaya mana yang kamu sukai dapat tergantung pada lingkungan terdekat kamu. Yang terakhir, frevensi untuk pencarian perhatian dalam diri seseorang. Individu yang lebih menyukai gaya energi private, selektif tentang gimana mereka menghabiskan baterai sosial mereka dan menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Mereka mudah terkuras oleh acara sosial besar dan lebih suka memfokuskan energi mereka pada pertemuan kecil atau mungkin gak sama sekali ya. Namun ada juga seseorang yang senang menjadi bagian dari kelompok besar, menghibur orang lain, dan mendapatkan perhatian. Di antara aspek ini, introvert itu biasanya dikaitkan dengan sifat private teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu yang mana nih teman Pro 2? Tim introvert atau...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi. Dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2, masih bareng Arin sampai nanti kita di jam 12 malam nih teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi dengerin kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di aplikasi RRI Digital atau lagi via streaming di rri.co.id, selamat malam aja deh ya. Nggak tahu kamu lagi ngapain, mungkin lagi galau dengerin kita atau lagi happy dengerin kita juga kali ya, atau lagi di jalan lagi dengerin kita, selamat malam ya teman Pro 2. Yang lagi kerja juga lembur hari ini, semangat, jangan lupa makan ya. Intinya kamu harus isi tubuh kamu itu sama nutrisi, jangan diisi sama janji, karena gak bakal kenyang kalau diisi sama janji ya. Oke deh teman Pro 2, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Tadi ada yang titip salam ya, katanya ada Sinta lagi di jalan menuju ke Padang. Ini ke Padang mana nih? Padang Kota ya, atau Padang Dedo, atau Padang Harapan? Hati-hati di jalan ya, pengen denger lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Aduh, ini judulnya aja jaga malam, jangan galau malam-malam. Dia mau request lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali, kan makin melo ya. Ya udah deh kalau gitu, apa sih yang enggak buat teman-teman Pro 2? Oke deh kalau gitu, langsung aja kita puterin nih, ada Mahalini, Bawa Dia Kembali.

Tolong berdua tau gak sih kalau handphone kamu itu bukan cuma buat scroll media sosial aja ya teman berdua. Kalau dimanfaatkan dengan tepat, handphone kamu juga bisa jadi senjata buat mengembangkan bisnis UMKM. Mulai dari promosi produk lewat media sosial, terus menerima pesanan lewat aplikasi pesan, sampai mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Bahkan produk lokal juga bisa menjangkau pembelian dari luar daerah. Tapi ingat, tetap jaga keamanan akun dan waspada terhadap tautan mencurigakan ya. Jadi ayo mulai sekarang manfaatkan teknologi supaya usaha makin berkembang teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups! Kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
4: Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi gak jarang juga permen karet yang gak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu enggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu enggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun menukil laman Kids Health ya, hal ini itu terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang enggak bisa dicerna seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: Mare ti.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Produ FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Ketemu Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget overthinking ya, apalagi overthinking dalam semua hal. Seperti namanya yang berarti pikiran berlebih, overthinking ini sepintas mungkin gak terdengar berbahaya. Padahal kenyataannya overthinking itu bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Namun sesungguhnya overthinking itu masih bisa diatasi, teman Pro 2. Nah, Ari bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Cara yang pertama, itu kamu harus lihat kembali respon kamu. Cara kamu merespon suatu pikiran dapat membuat kamu sering merenung dan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Padahal, merenung terus-menerus itu dapat menyebabkan dampak negatif pada mental seseorang. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu kembali merenung terus-menerus, lihatlah gimana dampaknya pada mood kamu. Apakah itu membuat kamu merasa kesal atau bersalah? Lalu apa emosi utama di balik pikiran itu? Nah, intinya memiliki self-awareness atau kesadaran diri merupakan kunci untuk mengubah mindset kamu. Selanjutnya, cari distraksi. Atasi overthinking dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Tentu ini bisa berbeda bagi setiap orang ya. Namun ada beberapa ide distraksi dari overthinking yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kamu memahami beberapa skill memasak baru dengan membuat resep baru, mengikuti kelas olahraga favorit, mencari hobi baru seperti melukis, menjadi volunteer di organisasi lokal. Namun terkadang mencoba memulai sesuatu yang baru itu bisa sulit jika kamu kewalahan dengan pikiran diri sendiri. Jadi, jika distraksi terasa terlalu berat, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit saja per harinya. Lalu gunakan waktu luang ini untuk mencari distraksi potensial atau melakukan kegiatan lain yang memang kamu sukai. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin kamu gak asing dengan saran menarik nafas dalam-dalam saat stres ya. Pasalnya, saran ini tuh memang sangat berguna dan bisa membuat pikiran sedikit jadi lebih lega. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu merasa overthinking, tutup mata dan segeralah menarik nafas dalam-dalam, teman Pro 2. Selanjutnya, meditasi. Nah, melakukan meditasi rutin juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu melegakan pikiran dari overthinking dengan cara membuat perhatian kamu itu teralihkan. Waktu dan tempat yang dibutuhkan pun tidak bikin repot ya. Kamu hanya membutuhkan tempat sepi dan waktu selama 5 menit aja. So, yang terakhir itu melihat situasi secara keseluruhan. Jadi jangan hanya melihat sesuatu dari satu sisi aja ya. Misalnya pikirkanlah apa benar hal yang membuat kamu overthinking itu akan berdampak pada hidup kamu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Atau ada orang gak ya yang benar-benar peduli saat kamu membuat pie dengan cara yang sangat praktis. Nah, intinya jangan biarkan masalah kecil itu menjadi besar hanya karena kamu melihatnya dari satu sisi aja. Nah, itu ya, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
2: Selama ini

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM Jazz Music.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, dengan ini selesai tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program A2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pencerah jiwa, cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang. Kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli, maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2FM, Jazz Music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 untuk pagi hari ini adalah menyoroti mengenai Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin bersama Kopassus yang menyiapkan program pembangunan di Bengkulu mulai 17 Oktober 2026. Program ini meliputi pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, perbaikan jalan, rehabilitasi rumah, hingga operasi bibir sumbing melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
3: Info Pro 2.
4: Selanjutnya teman Pro 2, film Jejak Kaki Si Anak Dalam mengangkat kisah nyata perjalanan hidup seorang tokoh yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Tengah. Produser Benteng Production House, Saima Sisi, mengatakan film ini mengisahkan perjuangan meraih cita-cita di tengah keterbatasan ekonomi. Film yang melibatkan 99% pemain lokal Bengkulu Tengah ini dijadwalkan tayang perdana pada 7 November 2026 di Aula Pendopo Bengkulu Tengah. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 pagi ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2.

Masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Pagi. Gimana nih teman Pro 2 pagi hari ini? Udah siap menyambut hari baru? Ya, semoga ya semangat kamu pagi ini ikut full baterainya teman Pro 2. Dan kamu gak harus jadi sempurna juga di hari ini, cukup jadi yang lebih baik dari kemarin. Bawa energi positif, tetap melangkah dan jangan takut buat bersinar ya dengan cara kamu sendiri. Dan percayalah kalau hari ini punya banyak peluang baik teman Pro 2 ya. Aku Vidia yang bakal nemenin pagi kamu teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semangat terus untuk teman Pro 2 karena hari ini kita kasih yang terbaik. Sama kayak kamu yang harus ngasih yang terbaik buat diri kamu.

Dan cuaca hari ini yang dikutip dari bmkg.go.id bahwa hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu berkisar 26-33 derajat Celcius ya, dan kelembaban udara 49-89%. Nah, meski langit berawan, cuaca tetap bisa terasa gerah teman Pro 2. Jadi tetap jaga kondisi tubuh ya. Jangan lupa untuk cukup minum air putih dan siapkan payung kalau mau beraktivitas di luar. Oke, jangan lupa juga pakai sunscreen teman Pro 2 ya, atau sunblock or sun yang lain deh ya. Sandi boleh, bawa sandi ya, biar semangat ya sandi ya. Ya udah deh, selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 semuanya.